0: Makanya rajin-rajin menabung ya.
1: Oke deh Mama.
2: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Good job, Arasha.
1: Boleh makan lollipop.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jakarta siang ini. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan idola anak pendengar ya, dengan ini pendongeng cilik kita Nabila tadi, asuhan dari Ibu Estu Irina. Ingin seperti ibu, temanya pada minggu pagi ini. Apa kabar Anda yang baru aja mendengarkan? Tentunya ada Ande Satria yang juga menemani hingga pukul 15 sore nanti ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silahkan di 0811 7972 7912. Saya ingin menyapa juga ini dari ada dari Bang Evan yang ada di sekarang lagi ada di stasiun Tanah Abang, baru turun dari KRL katanya. Di sini ramai dan cuaca cerah, Bang Andes. Siap, Bang Evan. Ini ada videonya juga terlihat memang ya. Ini banyak juga dari Anda pendengar yang juga membawa putra putri untuk mungkin liburan di sekitaran Tanah Abang atau menuju transit berikutnya biasanya ya. Hati-hati juga dan selalu jaga barang bawaan, ingat-ingat HP atau tas pada tempatnya dan mengabarkan setidaknya adanya keluarga atau yang mau Anda tempat tujuan Anda, janjian mungkin sama teman, janjian sama keluarga, seperti itu. Seperti halnya kami masih mengajak Anda untuk bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjam KTP.
1: Hah? Pinjam KTP? Buat apa?
0: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Laskar Pelangi, original soundtrack dari Niji, juga tentunya untuk film Laskar Pelangi ya. Untuk Anda juga yang hari ini baru pulang dari olahraga dari CFD, karena ada dua tempat ya di Jakarta, ada di Rasuna Said dan juga di ruas Tamrin Sudirman. Bagaimana? Anda juga ada yang mungkin ikutan tadi maraton ya. Ada yang diselakanan juga, dan olahraga-olahraga yang membuat Anda segar, sehat tentunya di hari akhir pekan seperti ini, kemarin Sabtu, Minggu, bersama dengan putra-putri tercinta, karena masih dalam rangka libur sekolah gitu ya. Nanti di pukul 11 kita juga akan sama-sama mendengarkan warta berita pendengar yang akan dirilai dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini bersama saya, Andes Satria.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike and in. Morocco
1: in front. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento es una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul, tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru aja bergabung. Tentunya di Jakarta siang ini ada saya, Andes Satria, yang akan menemani hingga pukul 15 waktu siang nanti tentunya ya. Waktu sore nanti, peralihan dari siang dan sore. Jadi bingung ngomongnya gimana gitu ya, ada peralihan antara siang dan juga sore. Anda juga yang juga sedang memilih-milih, tapi jangan bingung-bingung untuk makan siang tentunya ya. Sudah hampir masuk nanti di pukul 12 kita juga akan ada Maxi tentunya. Setelah tadi kita mendengarkan bersama untuk dinamika olahraga, bagaimana ada tim-tim juga dari Piala Dunia yang Anda dukung dan akhirnya lolos ya. Seperti halnya tadi di dinamika olahraga, Maroko menjadi tim pertama yang memastikan langkahnya terus ke perempat final gelaran Piala Dunia 2026. Pendengar, disusul oleh Perancis yang menang tipis 1-0 atas Paraguay. Kalau Maroko tadi menang cukup besar 3-0 tentunya melawan Kanada sebagai tuan rumah juga. Dan untuk Anda juga silakan bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami fix line-nya pendengar ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Jakarta siang ini mendengar bersama saya Andes Satria. Aku kehilanganmu dari The Massive. Tapi yang lebih baik kehilangan adalah kehilangan lemak-lemak yang ada di muka gitu ya. Karena lagi tren juga istilah carb face atau wajah karbohidrat belakangan ini pendengar. Karena saya juga mulai melihat yang ngaca gitu ya. Wajah kok tampak lebih lebar kalau saya. Tapi ternyata memang konsumsi dari sayanya mungkin kebanyakan karbohidrat seperti nasi, mie atau roti ya, yang membuat wajah tampak lebih ya bengkak gitu, kulitnya kusam, berjerawat hingga garis rahang yang terlihat kurang tegas gitu, nggak kelihatan lagi gitu garis tulang rahangnya. Bahkan ada juga yang menggugah foto nih kalau saya lihat dari teman-teman, dan sesudah mengurangi konsumsi karbohidratnya mereka juga mengaku bentuk wajah lebih tirus, terus garis rahang tulangnya tuh kelihatan gitu ya, karena pola makan karbohidrat yang dikurangi seperti itu. Memang belakangan juga makan nasinya habis lebih sering gitu. Kalau gak pakai nasi gak kenyang, kalau gak pakai nasi belum berasa makan. Kadang ada yang gitu-gitunya. Atau ketika ada tawaran beli roti bareng gitu, beli juga gitu, akhirnya makan lagi karbonya. Istilahnya carb face atau wajah karbohidrat, yang akhirnya membuat wajah garis rahangnya gitu ya terlihat kurang tegas aja gitu. Anda mungkin mengalaminya gitu ya, mungkin mengurangi konsumsi karbohidrat seperti nasi, mie ya, roti dan juga yang terigu-terigu seperti itu. Nanti kita di pukul 12 kita akan sama-sama tentunya ngobrol di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Untuk sekarang Anda bisa sampaikan, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Layan telepon kami tunggu di 021 344 1499.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, saya Kadarmanto, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan cakupan seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk pedagang dan usaha online. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menerima petugas kami serta memberikan jawaban dengan benar dan jujur. Rahasia data Bapak dan Ibu dijamin oleh undang-undang. Selamat beraktivitas dan bagi Bapak Ibu yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi mendukung Jakarta sebagai kota global dan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

To Love Somebody dari Michael Bolton, pendengar, diambil dari koleksi tahun 1992. Ngajak kita ke pukul 11 selepas 55 menit waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi masuk ke pukul 12 tentunya. Dari Anda sudah mulai mencari-cari atau juga sudah selesai gitu ya di dapur, sudah masak banyak juga untuk anggota keluarga yang lain. Biasanya hari Minggu nih yang keluar adalah masakan-masakan yang seminggu sekali yang dikeluarkan gitu ya, karena masaknya agak banyak bersama dengan anggota keluarga yang lain, atau ada acara juga di hari Minggu ini, pendengar. Anda juga bisa sampaikan nanti di Maxi, tentunya makan siang bersama teman sejati, bergabung bersama kami di line telepon kami, fix line-nya. Silakan ada telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, dan tentunya di WhatsApp kami, boleh di chat, boleh di WhatsApp call, boleh di voice note tentunya ya, di 0811-7972-7912.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Ande Satria. Informasi pertama, pendengar, warga Tangerang diimbau pakai masker, hindari radius 1,7 km dari TPA Jatiwaringin. Warga Kabupaten Tangerang diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas dalam radius 1,7 km dari tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin ke Kecamatan Mauk yang masih terbakar. Imbauan tersebut disampaikan pemerintah menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran yang telah memicu ratusan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan masyarakat sebaiknya tidak berada di area sekitar lokasi kebakaran karena tingginya resiko paparan polusi udara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DJP perjelas kriteria penerima fasilitas PPH final UMKM. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menyempurnakan ketentuan mengenai pajak penghasilan atau PPH final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui penegasan kriteria penerima fasilitas agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran. Penyuluh pajak ahli muda kantor wilayah DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, mengatakan perubahan yang dilakukan pemerintah bukan menghapus fasilitas pajak UMKM, melainkan memperjelas sejumlah ketentuan yang selama ini dinilai masih terlalu luas. Demikian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Ya mendengar, saatnya Maxi makan siang bersama teman sejati. Saya tuh lagi kepikiran kalau setelah makan siang gitu ya, dessertnya atau peneman habis makan siang tuh kalau cuaca panas-panas gitu seperti ini, es gitu ya. Walaupun nanti agak radang atau juga lagi gak enak, tapi tetap aja gitu rasanya es itu bisa mendinginkan, mencairkan dan membuat dahaga kita juga jauh lebih segar gitu. Apalagi ngeliat esnya tuh yang seperti es cendol, terus es yang buas, biasa dibuat buka puasa gitu, es buah atau juga es dengan sirup campola yang merah. Aduh, itu ya pendengar ya. Mungkin ada juga salah satunya yang sedang memikirkan atau punya tempat makan es favorit gitu ya. Karena bisa aja banyak banget gitu dari Anda yang punya tempat-tempat favorit, es cendolnya di mana, ada juga es campur ya, es kelapa muda juga di mana, es teler, es cincau, atau ya es teh manis pilihan terakhirnya, tapi itu juga melegakan dahaga setidaknya. Lalu kalau dari Anda sendiri, es apa yang selalu jadi teman makan siang ya, dan kenapa memilih es itu gitu? Mungkin karena tempatnya, karena harinya pas nih di hari Minggu, sekalian jalan-jalan gitu ya, karena menarik tentunya. Setiap orang pasti punya pilihan yang berbeda-beda ya gak? Ada yang merasa makan apapun, tapi paling pas ditemani dengan es teh manis, itu juga sudah hal yang lumrah, biasa pesan apa pasti minum es teh manis gitu. Ada juga yang tidak bisa menolak segarnya es jeruk bahkan ya. Lalu bahkan ada yang mengatakan mungkin makan siang terasa kurang lengkap kalau belum minum es kelapa. Ini juga bagian dari cheating day. Di hari Minggu aja kok ya minum es kelapanya, hari lain ya udah air putih atau teh anget gitu. Bahkan juga selain menyegarkan, beberapa minuman juga punya cerita tersendiri bahkan ya, karena mungkin kenangan dari masa kecil minum esnya bersama keluarga tercinta, ayah ibu gitu ya, atau memang langganan aja setiap minggunya gitu kesini, minimal sebulan dua kali gitu ya. Silakan Anda ceritakan pada kami pendengar di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
2: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
1: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
2: Oh gitu Bu Bidan?
1: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik, bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
2: Aduh, mana aku punya balita lagi.
1: Anak ibu sudah vaksin kan?
2: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
1: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
2: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
1: Betul Bu.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

If You Come Back dari Blue, diambil dari tahun 2001, pendengar. Ini sudah berapa tahun yang lalu, Ayu? 25 tahun yang lalu lagunya, pendengar. Mungkin ada juga dari Anda yang akhirnya 25 tahun juga ya. Ini bukan merayakan, tapi minum esnya itu es yang cendol, es teler yang juga sudah rutin dilakukan. Ini bahkan nggak berubah gitu rasanya, atau juga tempatnya masih di tempat yang sama. Jadi setiap minggu atau sebulan sekali, sebulan dua kali pasti mampir gitu ya untuk makan siang, atau setelah makan siang melipir-melipir gitu es cendol, es teler. Wah, enak banget, kebayang banget, pendengar. Nah, saya juga udah ada yang ikutan di Maxi. Saya mau menyapa untuk ada dari Bung Brandy yang ada di Bogor. Siang Maxi, sehat Mas Andes siang ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Bung Brandy juga sama ya, sehat-sehat di hari ini. Menu paling cocok untuk lunch siang ini ngeliwet, katanya ikan asin, tempe, tahu Bandung, sambal dadak terasi, nikmat. Salam segar dari Brandy di Bogor. Baik, terima kasih. Katanya Bogor hareudang, nah cocok ini minum es ya. Walaupun nanti efeknya juga radang, tapi juga jangan yang berlebihan tentunya ya. Es teler, es campur, es cincau, cocok Bung Brandy ya. Silakan, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di 0811-7972-7912, pendengar. Ada juga ini dari Ibu Rani yang ada di Rawamangun. Selamat siang Maxi, siang. Saya paling suka es teh manis. Mau makan ayam goreng, soto, bakso, sampai nasi padang, tetap paling cocok ditemani sama es teh manis, katanya. Iya ya, apapun makanannya kalau kita udah siang-siang gini, rasanya udah paling pas aja gitu. Es teh manis, ayam goreng kah cocok, soto juga cocok, bakso apalagi gitu ya. Terima kasih ya Bu Rani. Memang ya, es teh manis seperti udah menjadi pasangan yang sulit dipisahkan gitu. Ada juga Pak Dedi yang ada di Bekasi. Selamat siang Maxi, ikutan Mas Andes. Kalau saya pilih es kelapa muda tanpa sirup, rasanya segar dan tidak terlalu manis. Pilihan yang menyegarkan sekali nih buat Pak Dedi di tengah cuaca yang mungkin panas juga sekarang di luar sana, apalagi diminumnya setelah makan makanan yang bersantan, ya enggak? Tambah double combo santannya ya. Tapi sebenarnya memang enak-enak gitu ya, ketika habis makan es teh manis, es kelapa gitu. Anda juga pendengar mungkin tahu, saat cuaca panas minuman dingin memang memberikan sensasi segar tentunya ya, karena bisa membantu menurunkan rasa panas yang ada di mulut dan juga tubuh. Tapi tetap bijak tentunya mengkonsumsinya, apalagi dicampur dengan gula atau yang bahan-bahan manis gitu ya. Kalau bisa memang disesuaikan kadar esnya, kadar gulanya, agar tetap nyaman tentunya di tubuh. Anda juga masih kami undang ikutan di Maxi. Es apa yang menjadi favorit peneman makan siang Anda? Bisa es teh manis, bisa es jeruk tadi, es kelapa, atau memang es yang agak besar gitu ya, es teler, es campur, es doger, atau juga es cincau. Silakan di 0811 7972 7912, atau juga di 021 344 0696.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.
4: When I first saw you.

0: Anda masih di Maxi makan siang bersama teman sejati mendengar, dan kita masih melanjutkan tentang es yang biasanya Anda minum sehabis makan siang, apalagi di akhir pekan seperti ini gitu ya. Biasanya ada wishlist atau juga udah janji sama anak atau sudah janjian sama teman, nanti kita ke es jandul yang ada di sini yuk, atau lagi pengen es campur deh tapi yang ada di daerah ini nih gitu, atau yang dulu pernah kita makan. Nah, itu hal-hal yang juga menyenangkan ketika bisa hunting kuliner, apalagi es di siang hari ini gitu ya. Pendengar, saya kembali ingin menyapa Anda yang juga sudah berinteraksi. Ada dari ini Kak Nanda yang ada di Jakarta Barat. Siang Mas Ande, saya Nanda di Jakarta Barat. Siang juga tentunya mau ikutan Maxi. Bicara tentang es, saya paling suka tentang sukanya sama es jeruk karena rasanya segar dan gak bikin enek setelah makan katanya. Iya sih, setuju ini ya. Es jeruk itu juga cocok apalagi habis makan bakso atau toprak gitu ya. Asam segar dari jeruk memang sering menjadi pilihan setelah menikmati makanan berlemak. Pas banget ya, Kak Nanda di Jakarta Barat. Ada juga Ibu Sari yang ada di Depok. Kalau hari Minggu, Mas Ande, saya biasanya membuat es buah sendiri di rumah. Anak-anak paling suka makan siang lalu ditutup dengan semangkuk es buah. Wah, ini bukan hanya soal minuman ya Bu Sari ya, tapi juga menjadi momen kebersamaan bersama keluarga, buat sendiri, terus juga bersama anak-anak, dimakan rame-rame. Ini momen kebersamaannya dapat, sehatnya juga dapat tentunya ya. Untuk Anda juga pendengar, silakan ikut berinteraksi mengenai es apa yang juga menjadi favorit Anda tentunya. Silakan di 021-344-0696. Ada juga penelpon dari Bintu nih, Papua. Ketemu dengan Kak Puja. Halo, Kak Puja. Kak Puja.
1: Halo.
0: Iya, Kak Puja, apa kabar? Halo, sudah terhubung Kak Puja, silakan.
1: Halo.
0: Iya, halo Kak Puja, apa kabar? Kak Puja, ya ditutup sama Kak Puja. Sudah terhubung tadi Kak Puja ya. Kak Puja, apa di Bintu nih es yang mungkin sering Kak Puja konsumsi, makan atau minum juga bersama teman-teman, ini apa favoritnya? Silakan, Anda juga masih kami undang di 0811 7972 7912.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
2: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
1: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
2: Makanya, di rumah saya sekarang sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
1: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
2: Iya, Bu. Soalnya, bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
1: Betul. Jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
0: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.

0: Ada masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Ada Warna, diambil dari original soundtrack Chow Bau Kan, Waktu Kan Menjawab, dari tahun 2003. Tadi juga ada Kak Puja yang sudah telepon tapi ternyata tidak ada suaranya atau tidak terangkat mungkin karena jaringan ya Kak Puja, tapi sudah WhatsApp ini. Selamat siang Kak Ande, selamat siang Kak Puja. Maxi, kalau di Bintuni saat ini panas katanya, jadi hanya es kelapa, nata de coco sudah cukup, yang penting bisa menyegarkan. Wah enak juga itu ya Kak Puja. Tapi pagi ini tadi bikin bubur kacang hijau dan juga ketan hitam. Lanjut siangnya bikin soto ayam Kak Andes untuk makan siang pas menghargai cuaca katanya. Iya ya, ini menghargai cuaca aja nih kita nih, karena siangnya bikin soto ayam kalau Kak Puja. Makasih Kak Andes. Siap, sama-sama tentunya. Mantap Kak Puja. Kalau di Bintuni yang es kelapa, nata de coco dan susu. Wah benar banget ya. Ada juga ini juga keseruan tentunya. Kita sudah ngobrol tadi. Tunggu sebentar, ada yang masuk tadi. Oh ya, ada Pak Rio yang ada di Cikarang. Kalau saya justru pilih air putih dingin. Menurut saya lebih segar dan tidak bikin terlalu kenyang. Pilihan sederhana tapi sehat ya. Hati-hati juga kalau kebanyakan tentunya ya Pak Rio. Tapi memang pilihan sederhana itu jauh lebih nikmat juga. Air putih, es gitu ya. Udah simple, sederhana, melegakan dahaga. Menyegarkan juga. Terima kasih Pak Rio dan juga Kak Puja. Mungkin mendengar seru obrolan di siang hari ini di Maxi tentunya. Karena es juga menjadi salah satu bagian tak terpisahkan ketika kita makan siang atau juga menghabiskan waktu bersama teman gitu ya, sambil ngobrol, minum es teler, es campur, es doger, es cincau juga salah satunya. Jadi semoga setelah makan siang dan menikmati tadi es favorit, semangat dari pendengar juga kembali penuh hingga sore dan malam hari nanti, yang mau jalan, yang mau olahraga juga nantinya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah berbagi cerita tentang es favoritnya. Mohon maaf jika ada yang belum sempat dibacakan atau tak terangkat gitu ya. Dari Maxi nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan Warta Berita di pukul 13. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih bersama Ande Satria di Jakarta siang ini.
1: Jadi gitu.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Transaksi Kris Jakarta ini sekarang sudah 38% dari transaksi nasional.
3: Penurunan variatif, tapi yang terbesar ada di pesisir dan barat Jakarta adalah sebesar 7,5 cm per tahun.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Kontribusi transaksi menggunakan Kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi secara nasional. Pemprov DKI Jakarta mengungkap penurunan muka tanah di pesisir Jakarta mencapai 7,5 cm per tahun. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Pramono Anung menyebut kontribusi transaksi menggunakan Kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi secara nasional. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau Kris di Jakarta terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, transaksi Kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi Kris nasional. Menurut Pramono, capaian tersebut menunjukkan Jakarta masih menjadi daerah yang memimpin dalam penggunaan sistem pembayaran digital. Hal tersebut juga sejalan dengan besarnya kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional pada triwulan 1 2026, yang mencapai sekitar 16,67% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Transaksi Kris Jakarta ini sekarang sudah 38% dari transaksi nasional. Dan itu berkat kerjasama antara Bank Indonesia, OJK, mendorong seluruh pasar-pasar yang ada di Jakarta, ada 153 pasar yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini sepenuhnya menggunakan transaksi digital, Kris. Dan itu sudah menjadi terobosan, walaupun kami tentunya juga memberikan kesempatan yang lainnya. Dan saya harapkan ini bisa diteruskan, digalakkan, mudah-mudahan UMKM yang sekarang ini sudah menggunakan Kris kurang lebih 422.000, ini volumenya bisa lebih besar.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengaku optimis penggunaan Kris di Jakarta akan terus meningkat pada tahun depan. Ia mengatakan, saat ini pembayaran menggunakan Kris sudah digunakan di hampir semua sektor, mulai dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga hotel. Kondisi tersebut membuat BI yakin transaksi Kris di Jakarta masih memiliki ruang untuk terus tumbuh. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta mengungkap penurunan muka tanah di pesisir Jakarta mencapai 7,5 cm per tahun. Rizky Basuki melaporkan.
5: Pamjaya telah memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan 4 instalasi pengolahan air sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100% di Jakarta pada tahun 2029 mendatang. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Avan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter. Selain meningkatkan pelayanan, menurut Avan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta. Demikian disampaikan Avan kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Kita perlu cermati adanya land subsidence di Jakarta. Penurunan variatif, tapi yang terbesar ada di pesisir dan barat Jakarta, adalah sebesar 7,5 cm per tahun. Jadi, besar harapan dengan nantinya bisa dituntaskan di 2029 100% layanan tersebut, tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan air tanah. Dengan demikian, laju penurunan dari muka tanah itu bisa kita tahan, Pak. Karena dampaknya banyak. Kalau tanahnya turun, satu area yang tadinya tidak banjir, bisa di masa depan itu akan mengalami banjir secara terus-menerus. Maka ini terus kita jaga.
5: Rencananya, proyek pembangunan 4 instalasi pengolahan air akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership atau kerjasama bisnis ke bisnis sehingga tidak bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Komite Nasional untuk Rakyat Palestina menggelar kegiatan Run for Free Palestine di Jakarta Pusat sebagai bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga perhatian publik terhadap kondisi yang masih terjadi di Palestina. Maiska Dereza melaporkan.
6: Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau Komnas Palestina menggelar kegiatan Run for Free Palestine di Jakarta pada Minggu 5 Juli 2026. Aksi lari sejauh 5 km itu menjadi bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga perhatian publik terhadap kondisi yang masih terjadi di Palestina. Ketua Komnas Palestina, Muhammad Syarif, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar ajang olahraga, melainkan media untuk terus menyuarakan dukungan kepada rakyat Palestina. Menurutnya, isu kemanusiaan di Palestina tidak boleh tenggelam di tengah berbagai pemberitaan lain.
7: Ya, kegiatan ini Run for Free Palestine, bagian dari kita, kontribusi kita untuk mensiarkan pembelaan terhadap saudara kita Palestina. Kita tahu kondisi di Palestina belum selesai dan tertumpuk dengan pemberitaan yang lain. Kita ingin terus menyuarakan untuk menginformasikan pada dunia bahwa masalah ini belum selesai dan kita harus berjuang menyelesaikan, membebaskannya.
6: Syarif menuturkan, kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain sekitar 200 peserta yang hadir langsung di Jakarta, sejumlah peserta dari luar daerah turut berpartisipasi secara virtual dengan menggunakan perlengkapan kegiatan yang sama dan berlari di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan itu, Komnas Palestina berharap masyarakat Indonesia terus menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Syarif menilai semangat tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar, dengan kondisi fisik yang tak terbatas dan peralatan yang jauh dari kata layak. Gembong setiap hari bertaruh nyawa demi menghidupi istri dan keempat anaknya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Di balik riuhnya deburan ombak dan kerasa kehidupan di pesisir Jakarta Utara, tersimpan kisah perjuangan seorang nelayan bernama Gembong. Meski harus kehilangan kaki kanannya akibat kecelakaan kerja belasan tahun silam, semangatnya untuk melaut tidak pernah surut. Gembong merupakan nelayan berpengalaman yang sudah turun ke laut sejak usia 10 tahun. Kecintaan dan ketergantungan pada laut bermula dari profesi orang tuanya yang juga merupakan nelayan. Namun dari hidup berkata lain, pada tahun 2005, Gembong mengalami kecelakaan kerja di laut. Hanya 6 bulan setelah operasi amputasi, Gembong sudah berhasil melaut kembali, sementara belum mendapatkan perhatian pemerintah untuk memiliki kaki palsu. Sementara kemauannya untuk terus melaut dan menafkahi keluarganya terus meningkat.
9: Sudah 15 tahun, Mbak Tama juga. Jadi emang 15 tahun itu emang dari awal saya kecil ikutan Bapak.
8: Itu kenapa peristiwa kecelakaan itu, Mang Gembong?
9: Kalau kecelakaan mah emang lagi kerja gitu, dulu kan emang ini terus lilit apa tali gitu kan.
8: Nah, sampai saat ini sudah ada bantuan belum dari pemerintah?
9: Kalau dari bantuan sendiri belum ada, Bang. Jadi ya, cuman dari ini doang, kayak lembaga dari itu India, jadi dapat bantuan kaki.
8: Oh, itu dari yayasan India ya?
9: Iya.
8: Harapan Mang Gembong nih?
9: Ya mudah-mudahan sih pemerintah bisa memperhatikan nelayan-nelayan yang disabilitas seperti saya dan teman-teman.
8: Yang gitu. Tahu Mang Gembong ada banyak nggak dicelitingin nelayan-nelayan?
9: Ya, ada beberapa sih, kayak udah stroke atau gimana gitu.
8: Meski memiliki keterbatasan fisik, perhatian pemerintah masih sangat minim. Hingga kini bantuan kaki palsu yang ia miliki masih berasal dari yayasan dari luar negeri India. Terkait bantuan sosial, Gembong mengaku menerima kartu disabilitas dari pemerintah provinsi dengan tunjangan sekitar Rp300.000 per bulan. Hingga hari ini Gembong tetap aktif sebagai nelayan kerang hijau. Sosoknya menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk terus berjuang dan bekerja keras demi keluarga. Kisahnya diharapkan dapat membuka mata banyak pihak akan pentingnya dukungan yang lebih layak bagi para penyandang disabilitas. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
1: Dari Jakarta kita beralih ke Banten, pendengar. Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya terangkum dalam laporan Jalia Winarti.
10: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak.
11: Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Menjadi lu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
11: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
11: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
11: pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
14: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
14: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya sianu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati.
1: Sekian warta berita saat ini. Kontribusi transaksi menggunakan Kris di Jakarta mencapai 38% dari total transaksi secara nasional. Pemprov DKI Jakarta mengungkap penurunan muka tanah di pesisir Jakarta mencapai 7,5 cm per tahun. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Sudah hadir bersama saya Andes Satria, pendengar hingga pukul 15 sore nanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, request lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga kini, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 atau di fix line kami tentunya ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Saya ingin bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk, ada dari Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Siang Mas, siang juga Mas Bayu. Mau request Naif, Air dan Api. Kirim salamnya untuk Fatima Nuramatika, salah satu sahabat terbaikku sesama alumni SD Muhammadiyah 10 Grogol, lulusan tahun 2006. Baik, disiapkan untuk Mas Bayu tentunya. Di line telepon juga sudah ada, kita sapa dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo? Halo? Halo, sudah terhubung? Ternyata terputus. Ada lagi di line telepon. Halo, dengan siapa dan di mana?
2: Albert di Kota Lubuk.
1: Halo Bang Albert, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bung Albert ingin mendengarkan lagu Indonesia siapa pada siang hari ini, silakan.
2: Berhenti Berharap, Akira Kalista.
1: Berhenti Berharap, sebentar dicarikan. Berhenti Berharapnya dari
2: Akila Kalista.
1: Akila Kalista. Sebentar Bung Albert, kita punyanya ada yang Berhenti Berharap dari Sila on Seven ini Bung Albert.
2: Oh, Sila on Seven-nya ada saja
1: juga. Pakai yang ini saja, yang Sila on Seven?
2: Iya.
1: Baik kalau gitu, disiapkan untuk Bung Albert. Yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain, silakan Bung Albert.
2: Ya, semuanya saja selamat mendengarkan.
1: Baik, itu saja. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Albert di Bau-Bau, requestnya Berhenti Berharap dari Sila on Seven. Anda juga pendengar masih kami tunggu, silakan di 0811-7972-7912 untuk fix line kami di 021-344-0696. Saya ingin bacakan lagi yang sudah hadir di WhatsApp. Ada Kak Joyce di Bekasi. Siang Mas Andes. Siang Kak Joyce. Request lagunya Jerok, judulnya Falling in Love with You. Disiapkan tentunya untuk Kak Joyce. Silakan untuk Anda, masih panjang kebersamaan kita. Jadi Anda mau request lagu Indonesia tahun 2000 hingga kini ya, silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

99. Saya ingin menyapa kembali yang sudah WhatsApp. Sudah banyak hadir, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom 100% Indonesia. Selamat siang Mas Ande. Selamat siang Ibu Iren. Mau request lagu Vina Panduwinata Bawa Daku. Ini lagu tahun 2001 ya. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes dan kru penyiar RRI tentunya. Siap Bu Iren, semoga sehat semuanya. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Dan informasi dari Ibu Iren di Tangerang, cuaca saat ini cerah dengan suhu 32 derajat Celcius. Sudah disiapkan lagunya. Kita beralih ke masih dari Tangerang tapi di selatan, Tangerang Selatan tepatnya, ada Ibu Eni. Ibu Eni di Tangsel. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam. Mau request dong? Boleh dong. Lagunya Viera yang judulnya Seandainya. Selamat bertugas untuk Mas Andes dan semua kru RRI. Sehat, sukses dan semangat selalu. Terima kasih. Thank you katanya. Terima kasih juga. Sama-sama tentunya. Di Bekasi ada Ibu Maharani. 100% Indonesia, Bu Maharani di Bekasi. Selamat siang Mas Andes. Halo Ibu Maharani, siang. Mau diputarkan Surga Cinta dari Ada Band. Terima kasih Mas Andes, semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung, sampaikan di 0811-7972-7912 atau di fix line kami tentunya ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita Bu.
2: Setuju, aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset.
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat, meski usaha di rumah. Pelan-pelan, tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya pendekar, sekarang saatnya kita untuk cek fakta di mana beredar NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak. Beredar di media sosial Facebook, unggahan dengan narasi NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, mendengar, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan yang kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi info yang mengatakan NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak ini adalah informasi yang tidak benar atau konten manipulatif atau termasuk berita hoax, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
9: 100% Indonesia, banggakan karya, ekspresikan karya Indonesia. Terbalik kan, dari tadi nih mendengar ya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Nah itu efek mungkin ya, belum kena es cendol. Kalau tadi ngobrolnya es cendol di Maxi itu seger banget mendengar. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya di siang hari ini. Halo, selamat siang pendengar. Dan untuk Anda yang hari ini juga ada yang sedang berolahraga pagi-pagi tadi udah pulangnya nih, ini masih berada di luar, baru aja pulang biasanya. Kita lanjutkan kebersamaan di 100% Indonesia. Saya ingin mulai juga ini dari, tunggu sebentar. Iya Ibu Maharani, sebentar, surga cintanya sudah disiapkan Ibu Maharani sehabis ini ya, karena juga sudah ada dalam urutan ya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di 100% Indonesia di 0811-7972-7912 tentunya. Ada tadi terakhir di Ibu Eni Uda, Bunda Yani yang ada di Bogor. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Yani. Siang Bang Ande, siang, mau request Malik di Esensial, kita bikin romantis. Salamnya untuk kru dan pendengar RRI semuanya. Hatur nuhun. Siap Ibu Yani, disiapkan lagunya Malik and Esensial, kita bikin romantis. Berikutnya juga ada dari Bang Nur Digafer yang ada di Bogor. Selamat siang Mas, lagi panas di sini cuacanya. Requestnya lagu Noah, Jika Engkau. Salam untuk semua pendengar RRI Jakarta dan kru. Untuk Masnya sukses selalu. Siap, terima kasih Kang Nurdi di Bogor. Berikutnya juga ada di 0877. Oh ada, Bu Nunu namanya. Selamat siang Mas Andes, Bu Nunu di Villa Pertiwi. Mau request lagu Lara Hati dari Katon Bagaskara. Untuk Mas Andes dan kru, sehat dan sukses selalu. Tuhan bersama kita semua, amin. Cuaca panas 33 derajat Celcius kalau kata Bu Nunu ya. Terima kasih Bu Nunu, ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda juga pendengar, silakan ada di fix line kami. Juga ada di 0213 44 0696 dan 0213 44 1499.

Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Katon Bagaskara, Lara Hati, diambil dari tahun 2000. Mendengar, saya juga ingin menyapa untuk Ibu Saurin yang ada di Simpurg. Selamat siang Mas Ande, 100% Indonesia, mau ikutan lagu dari Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Terima kasih Bung Ande, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Saurin, disiapkan. Berikutnya juga ada Bung Brandy ya. Bung Brandy, kita coba dengarkan ini, ngirimin voice note ya. Bung Brandy request lagu apa nih? Silakan Bung Brandy.
1: Halo, selamat siang Indonesia. Dengan Brandy Bogor. Mas Andes, kabar baik ya. Mas Andes, request lagu dong.
0: Silakan Bung Brandy. Boleh.
1: Alama dari Rizky Febian dan Anden Halif. Saya kirimkan untuk kru Batik Air yang sedang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta. Good luck and selamat airborne. Thank you Mas Andes, siang.
0: Sama-sama, selamat siang tentunya Bung Brandy. Selamat airborne ya untuk kru juga yang tadi disebutkan oleh Bung Brandy. Requestnya lama dari Rizky Febian dan dari RFD, siapkan. Ada Kak Puja di Bintuni. Halo, selamat siang Kak Puja. Halo, Kak Puja sudah terhubung. Halo, Kak Puja. Kak Puja sudah terhubung bersama kami. Silakan. Yang ingin disampaikan Kak Puja. Halo, Kak Puja. Nampaknya kemute ya Kak Puja ininya, mikrofonnya terputus. Mungkin boleh ditelepon kembali Kak Puja di Bintuni Papua. Kita lanjutkan. Ada Ibu Mujiati, selamat siang 100% Indonesia. Selamat siang Bu Mujiati, selamat bertugas Mas Andes, selalu semangat ya. Amin. Mohon diputarkan lagu Dia dari Anji. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Disiapkan untuk Bu Mujiati. Untuk Anda pendengar, masih ada kurang lebih setengah jam ke depan kebersamaan kita di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda bergabung di 0811 7972 7912, atau di line telepon di 0213440696 atau 0213441499. Mungkinkah

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

dia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bu Marani bukannya enggak bukannya bohong, memang ternyata sudah disiapkan, tapi lagunya sepertinya ini filenya korup atau harus di replace gitu ya. Tadi sudah dimasukkan tapi tidak terputar, seperti itu Ibu Marani. Berikutnya juga saya ingin menyapa Ibu ini dari Ibu Nini di Rangkas Bitung. 100% Indonesia, selamat siang Mas Andes. Request dong, boleh dong, Roni dan juga Liodra, lagu Kau Selalu di Hati. Dari Ibu Nini di Rangkas Bitung, salamnya untuk anak-anakku ada Rio, Ica, Selin, semoga berbahagia di hari Minggu ini. Makasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya disiapkan lagunya. Kak Puja tadi sudah terangkat tapi tidak ada suara dari Kak Puja nih. Mungkin boleh ditelepon kembali atau boleh melalui WhatsApp Kak Puja, silakan ditunggu tentunya. Lalu juga ada selamat siang ini untuk Pak Haris yang ada di Rawamangun. Pilihannya lagu dari It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan Mas Andes. Salam untuk semua yang sedang mendengar. Kan baik. Ada juga ini di Curug dengan Ibu Riva Ririn di Binong Curug, tepatnya di Tangerang. Izin bergabung Kak, mau request Tinggal Bilang dari Tri Utami atau Leto Sampai Nanti Sampai Mati. Salamnya untuk ibu saya Ibu Nuraida Amin, juga untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas kenaikan pangkatnya dari Paman Brigjen ke Irjen, alhamdulillah. Dan satu lagi paman saya yang lainnya yang tadinya tugas di Polda NTB, alhamdulillah kini bertugas lagi di Jakarta, dekat dengan kami di Tangerang. Lalu lintas di Karawaci Tangerang dan sekitarnya Mas Andes, terutama dari arah ke tolnya ramai lancar katanya. Baik, terima kasih informasinya ya untuk Bu Riva Ririn atau Mbak Riva Ririn. Terima kasih, selamat bertugas Mas Andes. Terima kasih kembali. Berikutnya juga akan saya siapkan satu persatu ya untuk lagu dari Anda pendengar di putaran akhir, masih ada di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami fix lainnya itu ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Dan juga laporan langsung dari lapangan.
1: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
2: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati. Untuk Anda pendengar, ini putaran terakhir, saya ingin membacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Kak Puja, tadi juga sudah telepon sebenarnya Kak Puja ya, tapi gak ada suaranya, beneran Kak Puja. Lalu Kak Puja juga WhatsApp, selamat siang Kak Andes, benar juga tidak kedengeran suara Kak Andes katanya. Baik, lagunya mengikuti saja. Dan untuk salamnya untuk Bu Wigati di Wonosobo, Ibu Eti Rustam, Bung Re, Pak Haris, Bu Saurin, Bu Rista Siregar, Ibu Ana juga di Sorong, Kak Diona dan wakili semuanya. Terima kasih Mas Andes, lagi di monitor katanya. Siap di kamar. Baik, menikmati waktu akhir pekan ya Kak Puja. Siap, terima kasih. Untuk Anda juga terima kasih kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai di sini. Satu per satu sudah saya putarkan. Mohon maaf bila ada yang tidak terputar. Tentunya Anda bisa mengikuti edisi 100% Indonesia esok hari. Terima kasih. Sekalian pamit juga di Jakarta siang ini. Nanti akan dilanjutkan di Jakarta sore ini bersama Farid Kurniawan. Andi Satria pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15 bersama saya Farid Kurniawan. Kita awali informasi pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana pembangunan 3 hingga 4 jembatan gemuk cinta di atas Sungai Cideng di kawasan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan sebagai bagian dari penataan kawasan. Jembatan kecil tersebut akan menjadi tempat bagi pasangan untuk memasang gemuk cinta dan diharapkan menjadi daya tarik baru. Menurut Pramono, proyek ini akan melengkapi revitalisasi Jalan HR Rasuna Said yang mencakup perbaikan trotoar, pembongkaran tiang monorel, serta penataan jalan sehingga kawasan tersebut dapat menjadi ikon baru Jakarta. Sementara itu pendengar, pemerintah menambah 14 universitas unggulan dunia sebagai tujuan prioritas beasiswa LPDP khusus bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM sehingga melengkapi daftar 17 universitas prioritas yang sudah ada. Kebijakan ini bertujuan mendukung pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan 8 sektor industri strategis nasional sekaligus memperluas pilihan perguruan tinggi dan cakupan bidang prioritas termasuk program STEM terkait seperti hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan administrasi publik. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda hari ini? Hari Minggu ya sekarang ya, tanggal 5 bulan Juli tahun 2026. Semoga juga semuanya lagi happy, semoga semuanya sehat-sehat dan juga weekendnya menyenangkan. Kalau hari Minggu sudah jam-jam segini tuh kayak udah ngerasa besok ngantor lagi nih gitu kan. Tapi buat yang besok cuti mau nemenin anak-anak Anda liburan, semoga juga menyenangkan liburan bersama dengan keluarga Anda ya. Ada yang mungkin lagi ada di jalan nih sore hari ini, atau mungkin Anda yang lagi ada di luar, yang lagi ada di tempat-tempat seru yang ada di Jakarta, boleh share informasinya ya di 08 11 79 72 79 12. Gimana kondisinya, apakah rame banget atau seperti apa? Karena kalau tadi saya sempat lewat ke Monas ya, di sisi yang setelah Gambir tuh, Merdeka Timur, kemudian belok ke Merdeka Utara ya, yang mau menuju ke Istana tuh, itu rame nya luar biasa ya. Banyak sekali orang-orang yang pada liburan ke Monas, walaupun kondisinya cuacanya siang hari ini tuh lagi puanasnya juga luar biasa untuk Jakarta. Silakan Anda sampaikan informasinya pendengar, ada hal menarik apa di sekitar Anda, 08 11 79 72 79 12, atau yang mau telepon juga boleh, silakan kami tunggu gabung Anda, 021 344 0696 344 1499.

0: lagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
1: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
0: Oh.
1: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
0: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
1: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
0: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
1: Betul, Bu.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jakarta. Sore ini pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan selamat bergabung. Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan platform media sosial Instagram sebagai sarana transaksi utamanya. Dalam operasi penindakan ini, aparat kepolisian mengamankan 3 tersangka yang diduga kuat berperan aktif sebagai pengedar sekaligus juga pengemas berbagai jenis narkotika. Ketiga tersangka yang berhasil diamankan, ini masing-masing inisialnya adalah AL, RJ, dan juga AN. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Indah Hartatiningrum, ini menjelaskan kalau sindikat ini sengaja memanfaatkan media sosial untuk membidik target konsumen dari berbagai kalangan dengan prioritasnya itu adalah pada kelompok remaja. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya sudah berhasil melakukan pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis sabu, ganja, ekstasi, dan juga tembakau sintetis. Dan pihak Polda Metro Jaya ini mengamankan 3 tersangka di kawasan Jakarta Barat dan juga di Tangerang. Modusnya memanfaatkan akun Instagram dengan target semua kalangan, terutama adalah anak-anak remaja. Operasi ini bermula dari laporan masyarakat ya mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Tim penyidik yang melakukan penyelidikan lapangan ini kemudian berhasil meringkus tersangka RJ. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan puluhan paket tembakau sintetis yang siap diedarkan. Dan berdasarkan pengakuan dari RJ, barang haram tersebut diperoleh dari tersangka AN. Polisi kemudian melakukan pengembangan cepat dan berhasil menangkap AN di kediamannya. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti tambahan serta juga telepon genggam yang digunakan untuk transaksi. Hasil pemeriksaan intensif mengungkap bahwa para tersangka ini memperoleh pasokan narkoba melalui satu akun Instagram katanya. Dan barang tersebut kemudian dipecah menjadi paket-paket kecil dan dipasarkan kembali melalui akun media sosial pribadi mereka. Untuk menghindari pertemuan tatap muka langsung dengan pembeli atau face-to-face dan mengelabui pemantauan aparat penegak hukum, sindikat ini menggunakan metode sistem tempel katanya. Narkotika diletakkan di sejumlah titik lokasi tersembunyi di wilayah Jakarta Barat sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan begitu ya dengan pembeli. Secara terpisah, Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya juga melakukan penyergapan di wilayah Benda, Kota Tangerang, di mana di lokasi ini polisi menangkap tersangka L di rumahnya. Saat penggeledahan di kamar L, ini kemudian ditemukan ada sabu seberat 72,76 gram, kemudian 5 butir pil ekstasi, ada juga ganja seberat 44,85 gram, peralatan pendukung penyalahgunaan narkoba. Secara akumulatif, dari tangan ketiga tersangka, pihak kepolisian menyita barang bukti berupa ada sabu 72,76 gram, ganja 44,85 gram, ekstasi 5 butir, tembakau sintetis ada 98 klip yang siap edar ya, totalnya ada 142,07 gram, dan juga ada beberapa unit telepon genggam sebagai sarana komunikasi bisnis ilegal. Dan saat ini ketiga tersangka ini ditahan di ruang Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang lebih luas yang ada di atas mereka.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Home Cooking ala Sender Kitchen. Buku masak yang ditulis dengan penuh keahlian oleh Junita. Buku ini tidak hanya memberikan resep-resep lezat, tetapi juga mengajarkan cara memasak dengan gaya yang menyenangkan dan santai. Buku ini membuka pintu ke dunia kuliner dengan memperkenalkan Sender Kitchen sebagai tempat ajaib, di mana setiap orang dapat menjadi koki handal di dapur mereka sendiri. Junita tidak hanya memberikan resep-resep yang mudah diikuti, tetapi juga berbagi tips dan trik memasak yang akan membuat setiap langkah dalam proses memasak menjadi lebih mudah. Salah satu keunggulan buku ini, variasi resep yang ditawarkan. Dari hidangan pembuka, hidangan utama, hingga pencuci mulut, pembaca akan menemukan berbagai macam resep yang dapat disesuaikan dengan selera dan keinginan mereka. Buku ini juga memberikan opsi untuk memodifikasi resep, sehingga setiap orang dapat menyesuaikannya sesuai dengan preferensi rasa dan kebutuhan diet. Junita juga menekankan pentingnya bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam setiap resepnya. Ia memberikan panduan tentang cara memilih bahan-bahan terbaik dan memberikan wawasan tentang pengaruh kualitas bahan terhadap hasil akhir masakan. Buku ini tidak hanya membuat hidangan menjadi lebih lezat, tetapi juga mempromosikan pola makan yang lebih sehat. Selain itu, buku ini tidak hanya tentang resep dan teknik memasak, tetapi juga mengajak pembaca untuk merayakan momen bersama keluarga dan teman-teman. Junita menekankan pentingnya kebersamaan di sekitar meja makan dan memberikan saran tentang cara menciptakan pengalaman bersantap yang berkesan. Desain buku ini juga layak diacungi jempol. Gambar-gambar yang menarik memperkaya setiap halaman, membantu pembaca untuk membayangkan lebih jelas bagaimana setiap hidangan yang seharusnya terlihat. Tampilan yang menarik membuat buku ini tidak hanya menjadi panduan memasak yang berguna, tetapi juga menjadi bacaan yang menghibur. Secara keseluruhan, ringkasan Home Cooking ala Sender Kitchen oleh Junita adalah sumber inspirasi yang sempurna bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan memasak mereka dan menciptakan hidangan lezat di rumah. Dengan gaya menulis yang ramah dan panduan yang jelas, buku ini adalah teman setia di dapur di setiap pencinta masakan. Buku Home Cooking ala Sender Kitchen, karya Junita.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, yang lagi ada kan bingung kan, yang lagi ada di jalan maksudnya. Gimana tuh kondisi traffic di Jakarta? Karena kalau hari Minggu jam-jam segini kayaknya banyak ya yang keluar rumah gitu kan ya. Ini khususnya buat yang menuju ke arah HI kan ya, biasanya banyak orang yang mau ke Grand Indonesia, ke Plaza Indonesia, itu biasanya jadi macet tuh mulai dari Tosari dan kesana lagi ya, kalau misalnya dari arah Semanggi. Kemudian juga yang mau ke Kokas, Kota Kasablanka, itu juga biasanya macet. Kemudian yang mau ke Gandaria City, yang mau ke mana lagi tuh ya, ada pasti apalah yang biasanya kalau hari Minggu tuh jalan-jalan di Jakarta. Yang mau berbagi informasi terkait dengan kondisi traffic untuk Anda yang ada di jalan, monggo silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Kali ini informasinya kita bergeser ke Tangerang, Banten ya pendengar. Kebakaran yang melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya ya hingga hari kelima. Berdasarkan estimasi terbaru, luas area yang terdampak api kini mencapai 15 hektar atau hampir separuh dari total luas lahan TPA. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, dia Faisal Malik Hendro Priyono ini meninjau langsung lokasi kebakaran pada hari Sabtu siang kemarin, dan dalam kunjungan ini dia didampingi oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau PPKL KLH Rasio Ridosani, Deputi Gakum LH Rizal Irawan, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid, serta juga Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan. Dia memantau kondisi gunungan sampah yang masih mengeluarkan asap putih pekat. Walaupun api di permukaan mulai terkendali, tapi asap tebal yang terus membumbung ya dari tumpukan sampah yang dalam. Di lapangan, petugas pemadam kebakaran juga ini gabungan ya bersama dengan tim Manggala Agni terus berupaya melakukan pemadaman darat, sementara helikopter waterbombing milik BNPB ini juga melakukan penyiraman udara, penyiraman melalui udara. Deputi Gakum KLH Rizal Irawan ini menjelaskan bahwa kebakaran mengalami perluasan signifikan sejak awal kejadian. Dari awalnya hanya mencakup 3 hektar, per tanggal 3 Juli malam pukul 21, api diperkirakan sudah menghanguskan 15 hektar pendengar dari total 33 hektar luas TPA ini. Berdasarkan analisis video drone thermal, terdeteksi adanya ratusan titik panas yang tersebar di berbagai titik tumpukan sampah itu. Kepulan asap tebal yang masif ini juga sangat dekat dengan permukiman warga, sehingga penanganan sangat

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa NPK begitu?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam ke mana kan?
1: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
7: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
8: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
7: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
9: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
10: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
11: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
12: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
13: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ketika kita mengadakan ulang tahun, saya mendapatkan data terakhir transaksi pada hari itu 2,4 triliun rupiah.
3: Dari data BNPA total hampir 97 ribu siswa SD, SMP, SMA yang memenuhi syarat menurut Kemensos, kami klarifikasi ke bawah dan kami sosialisasikan dan kami tadi melakukan penjangkauan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur DKI Jakarta sebut perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta dongkrak transaksi 2,4 triliun rupiah. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang masih kekurangan siswa untuk memenuhi kuota sekolah rakyat berasrama di Desa Koranji. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta sebut perayaan HUT ke-499 Jakarta dongkrak transaksi 2,4 triliun rupiah. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan perayaan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi. Total nilai transaksi selama perayaan tersebut mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah dengan sebagian besar transaksi dilakukan secara digital menggunakan QRIS. Pramono mencontohkan tingginya aktivitas ekonomi selama perayaan HUT Jakarta terlihat dari lonjakan jumlah pengunjung di sejumlah destinasi wisata. Di Taman Impian Jaya Ancol, jumlah pengunjung pada 28 Juni mencapai sekitar 80 ribu orang, jauh melampaui rata-rata kunjungan tertinggi sebelumnya yang berkisar 30 ribu hingga 32 ribu orang. Sementara itu, Taman Margasatwa Ragunan mencatat sekitar 135.500 pengunjung. Demikian dikatakan Pramono di Jakarta hari ini.
2: Kemarin ketika kita mengadakan ulang tahun, saya mendapatkan data terakhir transaksi pada hari itu 2,4 triliun rupiah. Jadi memang gubernurnya ini mikirnya cuan terus. Bahkan sekarang ini yang namanya halte apapun yang bisa dibuatkan naming right, kami buatkan naming right karena yang paling penting transparan, terbuka, dan masyarakat percaya dengan pemerintah DKI Jakarta.
4: Lebih lanjut, Pramono mengumumkan secara khusus menyambut 500 tahun Kota Jakarta pada tahun 2027 mendatang, di mana pihaknya akan memberikan hadiah bagi masyarakat berupa layanan transportasi umum tarif simbol Rp1 selama 5 hari berturut-turut mulai 22 hingga 27 Juni 2027. Selain transportasi umum, seluruh objek wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta juga akan dibuka tanpa biaya masuk selama periode tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut sengaja disiapkan bertepatan dengan masa libur sekolah agar masyarakat menjadikan Jakarta sebagai tujuan wisata. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang masih kekurangan siswa untuk memenuhi kuota sekolah rakyat berasrama di Desa Koranji jelang jadwal pengenalan lingkungan pada 13 Juli 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
5: Sekolah rakyat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang dijadwalkan memulai pengenalan lingkungan bagi para siswa baru pada tanggal 13 Juli mendatang. Walaupun demikian, per awal Juli saat ini, kuota siswa berasrama tersebut belum juga terisi secara penuh. Padahal, proyek strategis nasional dari Kementerian Sosial ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Provinsi Banten. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan kuota total sebanyak 270 siswa yang terbagi dalam 9 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP hingga SMA. Adapun proses pemenuhan kuota jenjang sekolah dasar dilaporkan menghadapi kendala serius akibat rendahnya kerelaan orang tua dalam melepas anak mereka ke lingkungan asrama.
3: Karena kami dikirim data BNPA dari Kemensos, dari data BNPA total hampir 97 ribu siswa SD, SMP, SMA yang memenuhi syarat menurut Kemensos, kami klarifikasi ke bawah dan kami sosialisasikan dan kami tadi melakukan penjangkauan.
5: Menurut Wawan, sebagian besar keluarga merasa keberatan karena menganggap usia siswa SD terlalu dini untuk hidup mandiri di luar rumah tanpa pengawasan langsung orang tua. Dari total kuota sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, Wawan menyebut saat ini baru terisi 15 siswa. Pihaknya kini masih berupaya memenuhi target kuota yang telah ditentukan. melalui penjangkauan langsung ke lapangan serta optimalisasi sosialisasi oleh camat di 35 kecamatan. Ia yakin penjaringan bisa lebih luas dan diterima oleh pihak keluarga. Adapun agenda pengenalan lingkungan sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 Juli mendatang, disebut Wawan sebagai langkah awal orientasi bagi para peserta didik. Pemerintah daerah memastikan bahwa meskipun kegiatan belajar mengajar belum dimulai, seluruh infrastruktur penunjang akan segera disiapkan agar layak ditempati siswa. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Berawal dari kepedulian, sampah plastik disulap menjadi sofa bernilai ekonomi. Fitri Aulia melaporkan.
6: Berawal dari kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Amalia Solihah mendirikan Bank Sampah Mata di Kampung Masigit, Desa Margagiri, Kecamatan Pejunegara, Kabupaten Serang. Bank sampah tersebut mengelola limbah anorganik menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Salah satu produk unggulannya ialah sofa ecobrick, berbahan dasar botol plastik terisi sampah plastik padat. Upaya tersebut sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Bank Sampah Mata mulai dikelola sejak 2023 dan terus berkembang hingga kini. Pada awalnya, sampah hanya dikumpulkan dari warga Kampung Masigit. Seiring waktu, warga dari wilayah sekitar juga ikut menyetorkan sampah yang telah dipilah. Sampah tersebut kemudian didaur ulang menjadi produk yang memiliki nilai jual.
7: Waktu awal kita hanya mengumpulkan sampah dari warga Masigit aja. Lambat laun, bukan hanya dari warga Masigit, tapi dari sekitar Masigit juga. Nah, setelah itu kita lakukan pemilahan sampah agar didaur ulang menjadi produk. Misal sampah plastik dijadikan ecobrick dan dijadikan sofa ecobrick. Ada juga minyak jelantah yang kita daur ulang menjadi lilin aromaterapi.
6: Proses pembuatan sofa ecobrick diawali dengan membersihkan botol plastik bekas. Sampah plastik kemudian dipotong kecil-kecil dan dipadatkan ke dalam botol hingga menjadi ecobrick. Botol-botol tersebut disusun menjadi rangka sofa sebelum dilapisi triplek, busa, dan kulit sintesis. Seluruh proses akhir dikerjakan oleh Amalia bersama karyawannya. Tidak hanya mengolah sampah plastik, Bank Sampah Mata juga memanfaatkan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Produk tersebut menjadi sumber pendapatan tambahan sekaligus memperluas pemanfaatan limbah rumah tangga. Bank Sampah Mata juga rutin menerima kunjungan pelajar untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Melalui kegiatan tersebut, Amalia berharap semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekaligus mampu menciptakan peluang usaha dari hasil daur ulang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pendengar, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pemanfaatan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS3R di tingkat lingkungan warga. Langkah itu dinilai mendesak guna memotong rantai distribusi sampah menuju tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang kapasitasnya kian kritis. Demikian disampaikan Yuke kepada wartawan di Jakarta hari ini.
8: Kalau kami lihat, sudah ada beberapa yang akan dilaksanakan seperti optimalisasi TPS3R itu juga masih penting, apalagi kalau nanti setelah pilah ini kan sampah organik akan diolah menjadi bubur SOD yang mungkin akan rencananya akan diolah lagi di pewarna yang mungkin besar, termasuk juga off tackle-nya itu nanti kemana, dari hasil pengolahan sampah yang organik itu kemana. Nah, ini yang berperan pastinya akan TPS3R tuh di lokasi-lokasi. Sedangkan yang dari yang ada TPS3R kita itu juga belum optimal. Nah, ini mungkin harus dioptimalkan.
1: Lebih lanjut, Yuke menilai keberadaan TPS3R di setiap wilayah kelurahan atau kecamatan belum berjalan maksimal. Hal itu terjadi karena keterbatasan fasilitas, integrasi sistem, dan konsistensi edukasi masyarakat. Demikian laporan dari Rizky Basuki. Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta sebut perayaan HUT ke-499 Jakarta dongkrak transaksi 2,4 triliun rupiah. Dinas Sosial Kabupaten Paneglang masih kekurangan siswa untuk memenuhi kuota sekolah rakyat berasrama di Desa Koranji. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Sembilan satu koma dua FM Jakarta sore ini.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semuanya pendengar yang baru gabung bersama dengan kami di Jakarta sore ini. Masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Untuk informasi kondisi traffic pendengar, ini Anda yang sedang ada di ruas tol Jasa Marga, coba kita pantau ya dari account XPT Jasa Marga. Ini untuk 1620 tol Jagorawi simpang Gadok kilometer 46 plus 500 arah ke Puncak ditutup sementara ya. Di jalan arteri Puncak diberlakukan satu arah prioritas yang turun menuju ke Gadok, jadi harap menggunakan rute alternatif. Kemudian Anda yang ada di Jagorawi ini harap berhati-hati karena juga di sana ada penanganan kecelakaan ini. Ciawi kilometer 45 sampai dengan Bogor kilometer 43 arah ke Jakarta. Kondisinya padat karena ada penanganan kecelakaan di lajur kanan. Bogor kilometer 42 sampai dengan Sentul Selatan kilometer 36 arah ke Jakarta. Ini kondisinya padat karena volume lalin. Sementara Sentul Utara kilometer 31 sampai dengan Citarap kilometer 26 arah Jakarta. Kondisinya padat ini juga karena volume lalin. Anda yang ada di Tol Janger, informasi pukul 16.15 lancar ini dari Tomang ke Karangtengah, Tangerang, Bitung. Sementara kalau dari Meruya kilometer 05 sampai dengan Kedoya kilometer 04, kondisinya padat karena volume lalin. Tol dalam kota gimana pantauannya sore hari ini? Tol dalam kota hati-hati di simpang Pluit kilometer 19 arah ke Kapuk, ada penanganan pohon tumbang di lajur kanan. Masih di tol dalam kota, informasi pukul 16.14, Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah ke Senayan, kondisinya padat karena volume lalin. Angke kilometer 17 sampai dengan simpang Pluit kilometer 19 arah ke Kapuk ya, kondisinya padat. Ini juga imbas dari penanganan pohon tumbang yang ada di lajur kanan. Hati-hati pendengar, untuk Anda yang sedang ada di jalan, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda, patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang tadi pagi ya nonton Piala Dunia gitu kan. Ada pertandingan yang seru ya tersaji tadi pagi, walaupun mungkin agak kesel ya karena ada yang mainnya tuh kayak apa ya, kasar gitu ya. Yang jelas sejumlah tim unggulan berhasil menjaga asa untuk menuju ke gelar juara di Piala Dunia 2026. Tapi juga kejutan terus mewarnai turnamen yang tahun ini digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dua tim pertama yang memastikan tiket ke perempat final itu adalah Maroko dan juga Prancis ya. Maroko tampil meyakinkan dengan kemenangan telak 3-0 atas Kanada. Hasil ini sekaligus menegaskan bahwa wakil Afrika tersebut bukan lagi sekadar tim kejutan. Sementara itu tadi pagi ya, Prancis harus bekerja lebih keras untuk menyingkirkan Paraguay dengan skornya tipis sekali 1-0 lewat gol penaltinya Mbappe ya. Kemenangan ini mempertemukan Maroko dan Prancis di babak perempat final yang menurut banyak orang begitu ya, ini akan menjadi salah satu laga yang paling menarik nantinya. Sebelumnya di babak 32 besar juga menghadirkan banyak drama di mana Portugal lolos usai menang 2-1 atas Kroasia. Spanyol tampil dominan dengan mengalahkan Austria 3-0, sementara Argentina harus berjuang keras sebelum menaklukkan Tanjung Verde 3-2. Ini juga kemarin seru ya. Dan gak kalah mengejutkan, Mesir ini mencatat sejarah dengan meraih kemenangan perdana di fase gugur Piala Dunia setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti. Kalau untuk babak 16 besar yang baru dimainkan itu ada Maroko-Kanada dengan skornya 3-0 untuk Maroko. Kemudian Prancis-Paraguay 1-0 tadi pagi ya, keunggulan untuk Prancis. Masih ada 6 pertandingan 16 besar yang akan dimainkan, yaitu ada Brazil versus Norwegia. Kemudian Meksiko nanti akan bertemu dengan Inggris. Kemudian ada Portugal yang akan bertemu dengan Spanyol. Kemudian Amerika Serikat melawan Belgia. Argentina ketemu dengan Mesir. Dan juga Swiss akan menjamu Kolombia. Kita tunggu saja pendengar, tapi yang jelas kayaknya banyak jagoan-jagoan Anda yang sudah pulang ya, semoga masih ada yang tim jagoannya, negara tim jagoannya yang masih berlaga begitu ya, yang masih terus melaju ke babak-babak berikutnya.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita lanjutkan Jakarta sore ini, pendengar. Kali ini kita sampai ke cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial, dan ini adalah hoax ya. Salah satunya, pendengar, ada hoax yang beredar yang katanya MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Jadi ini memang ada sebuah unggahan di media sosial ya, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Itu yang beredar ya. MK memerintahkan katanya dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Ini juga klaim dari unggahan tersebut. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan, ini adalah hoax. Sekali lagi, ini adalah hoax ya. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait dengan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU APBN 2026 terkait dengan penyelenggaraan MBG ini masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026 dan agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Jadi klaim dalam unggahan yang menyebutkan kalau MK menghentikan MBG dan dananya dialihkan untuk dana pendidikan, ini adalah hoax ya. Informasi ini, pendengar, kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi di Jakarta. Sore ini pendengar, saya mengajak Anda untuk sharing ya sore hari ini ya, terkait dengan kehidupan dengan lingkungan di sekitar kita gitu. Kalau zaman dulu kita mengenal yang namanya tetangga tuh pasti kita akrab ya, dengan kanan, kiri, depan, belakang, bahkan rumah yang mungkin jaraknya 2 rumah, 3 rumah dari rumah kita tuh kayak masih sering berinteraksi gitu ya. Kalau zaman saya kecil dulu di kampung ya, di Brebes kan. Itu saya ingat banget tuh kalau misalnya siang-siang ibu saya tuh ngobrol sama tetangga yang ada di rumahnya di samping, atau mungkin yang rumahnya di depan, ya rumahnya di belakang gitu kan ya. Ngobrolnya tuh bisa lama banget gitu, dari siang bisa sampai sore, atau mungkin kadang cuma ngobrol sebentar doang. Udah gitu juga kalau misalnya tetangga lagi ada butuh apa, atau misalnya lagi masak ya, kurang bawang misalnya, atau mungkin kurang garam, garamnya gak ada, males ke, atau mungkin gak sempat ke warung, biasanya tuh kan minta ya, minta garam ada gak gitu, atau minta inilah apa namanya kunyit dikit, boleh nggak, ada nggak gitu ya. Itu tuh yang terjadi zaman dulu tuh. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi kita yang tinggalnya di kota besar di Jakarta, kayaknya kita agak kurang mengenal tetangga kita nggak sih. Kadang-kadang pas begitu kita lihat begitu ya, loh ternyata di sebelah atau di rumah sebelah ada anaknya udah gede gitu ya. Padahal kayaknya tuh kita tahu gitu bahwa keluarga itu tuh udah lama tinggal di sebelah kita. Tapi kita baru tahu bahwa ternyata anaknya ada 2, ternyata anaknya ada 3 gitu ya. Apalagi kalau misalnya di sekitar tempat tinggal Anda, itu adalah ada kontrakan-kontrakan yang mungkin juga penghuninya datang dan pergi begitu ya. Ada yang tinggal di situ cuma hitungan bulan, ada yang mungkin hitungannya 1, 2, 3 tahun gitu ya, tapi nggak terlalu akrab. Itulah yang terjadi di zaman modern, kehidupan dengan gadget, kemudian juga di kota besar apalagi ya. Kalau Anda sendiri pendengar, bagaimana terkait dengan kehidupan Anda bertetangga ya? Apakah Anda masih akrab ya? Masih seakrab dulu hubungan Anda dengan tetangga-tetangga di samping kanan kiri atau depan belakang tempat tinggal Anda, atau bagaimana? Karena ini di sejumlah penelitian ya tentang kehidupan perkotaan, ini menunjukkan bahwa kesibukan dan juga dinamika kota besar ini katanya dapat mengurangi interaksi antar warga serta menurunkan rasa kedekatan dengan lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan Anda pendengar, apakah hubungan atau interaksi dengan tetangga masih seakrab dulu, atau bagaimana kondisinya? Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, 08 11 79 727 912.

0: Iya, Pak.
1: Kemarin, Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
0: Hah? Voice apa tuh, Pak?
1: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih.
0: Mm-mm.
1: Pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
0: Hah? Bisa mirip gitu?
1: Iya. AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
0: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
1: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
0: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
1: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

0: BFM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini, pendengar, dan saya juga masih ingin bertanya ke Anda, kalau Anda sendiri tuh sekarang interaksinya dengan tetangga tuh seakrab apa? Apakah memang masih seakrab dulu ya, yang sering ngobrol bareng, kemudian juga apa ya, kalau dulu kan ini ya, suka ada yang misalnya ke pasar bareng gitu ya, atau mungkin ke mana bareng sama tetangga kanan kiri depan belakang rumah gitu ya, atau misalnya kayak tadi tuh kita lagi masak garamnya habis, ternyata nggak sempet ke warung, terus ngetok ke pintunya tetangga lah ya, minta garam sedikit, minta apa lagi tuh, kunyit atau apa gitu ya. Itu dulu tuh terjadi tuh yang kayak begitu. Tapi kalau sekarang ini apakah masih ada yang seperti itu gitu? Gimana pendengar, interaksi Anda, hubungan Anda dengan tetangga di kanan kiri Anda? Apakah masih seakrab dulu, sehangat dulu, atau sekarang ini sudah kayak sendiri-sendiri gitu ya? Silakan di 08 11 79 72 72. Bu Santi yang ada di Cibinong, selamat sore Bu Santi. Katanya dengan tetangga baik-baik aja, cuma saya udah jarang keluar rumah kalau nggak penting-penting banget katanya. Cibinong panasnya nggak kawe katanya, tapi asli panas. Sama Jakarta juga panas. Kalau interaksinya gimana Bu Santi? Apakah masih suka ngobrol, atau sekarang ini interaksinya hanya di grup ini ya, grup WhatsApp RT gitu misalnya, atau apa tuh, karena udah jarang ketemu secara langsung. Kalau Pak Pandu Jakarta Selatan, coba kita dengarkan ya voice note-nya ya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Kalau kondisi sekarang ini namanya interaksi ya, masih, walau cuma biasanya lebih suka tuh di pagi hari, orang-orang pada jalan pagi, ada yang berjemur pagi, okay. Itu lebih banyak. Kalau malam malah lebih jarang lah. Biasanya kalau sama kayak petugas kebersihan tuh komplek tuh lebih sering tuh Mas Fahri tuh. Jadi kalau pagi emang lebih dominan, lebih banyak. Kalau nggak weekday ya weekend, banyak yang pada jalan pagi, banyak yang pada semangat pagi. Tapi kalau malam, wah udah pada capek mereka dari aktivitas dari kantor maupun jalan-jalan wisata.
0: Ini potret tinggal di wilayah Jakarta nih Pak Pandu ya, Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya pagi mungkin masih pas ketemu gitu ya, masih ya mungkin nyapa seadanya. Tapi kalau udah sore malam, karena udah capek dengan kerjaan-kerjaannya di kantor masing-masing gitu ya, dengan kesibukan-kesibukannya, udah pada ke dalam rumah, udah nggak keluar-keluar lagi gitu ya. Tapi kalau Anda sendiri gimana pendengar, apalagi buat Anda yang mungkin tinggalnya di luar Jabodetabek ya, karena kita kan bisa didengarkan Pro 1 RRI Jakarta, maksudnya ini kan bisa didengarkan streaming di manapun begitu, asalkan ada koneksi internet. Anda yang mungkin tinggalnya di luar Jabodetabek, apakah kondisinya masih sama kayak dulu ya, masih sangat akrab sekali dengan tetangga kanan kirinya, atau sekarang ini sudah berbeda? Anda yang ada di Jabodetabek juga boleh nih, saya pengen tahu apakah masih akrab dulu, karena kalau saya main ke rumah kakak saya ya, yang ada di Cikarang, itu tuh sama tetangganya tuh masih akrab banget. Jadi kalau misalnya ada perayaan hari-hari tertentu ya, misalnya kayak 17-an, atau mungkin ada perayaan apa lagi ya, itu tuh pada makan-makan bareng, bakar-bakaran apalah, bakar jagung, bakar ikan gitu ya, itu tuh di satu gang, itu pada ngumpul semuanya, malam-malam tuh ada bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya juga pasti ikutan nimbrung gitu ya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar, apakah masih seakrab dulu, masih seintens dulu hubungannya dengan tetangga, atau sekarang ini sudah mulai komunikasinya hanya lewat WhatsApp aja gitu ya, grup RT atau mungkin grup gang Anda gitu. Boleh, silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 72. Kita akan terus ngobrolin tentang hal ini pendengar di Jakarta sore ini.

0: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget. Tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya pendengar. Dan kali ini kita juga masih akan membahas terkait dengan interaksi Anda dengan tetangga. Apakah sekarang ini

berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan ini yang kemudian akhirnya membuat kita jadi hubungan dengan tetangga tuh nggak seintens waktu zaman dulu gitu ya. Hal ini didukung oleh sejumlah penelitian pendengar. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam data In Brief tahun 2023 meneliti kohesi sosial masyarakat Jakarta, di mana penelitian ini menyebutkan bahwa kehidupan perkotaan yang penuh dengan tantangan sosial dan ekonomi ini ternyata memengaruhi cara warga untuk saling berinteraksi. Kohesi sosial ini diukur melalui 5 aspek, yaitu ada kepercayaan, saling mengenal, partisipasi, timbal balik, dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Artinya, kualitas hubungan antar tetangga ini menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan masyarakat perkotaan yang harmonis. Dan kemudian penelitian yang dimuat dalam jurnal Geoforum ini juga menunjukkan bahwa modal sosial seperti rasa saling percaya, jaringan pertemanan, dan kebiasaan saling bantu ini menjadi faktor penting bagi ketahanan lingkungan di Jakarta. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan ruang bersama seperti gang, taman, atau tempat berkumpul warga ini ternyata itu yang berperan besar dalam membangun kedekatan antar tetangga. Nah, kalau di tempat Anda apakah masih ada tuh yang kayak begitu ya? Ada gang yang tempat ngumpul bareng-bareng, ada taman juga, atau bagaimana? Kalau tadi saya sempat tadi pagi ya lewat di daerah Cikini tuh di RW berapa ya? Cikini atau Gunung Dia gitu. Itu tuh ada memang ada satu space begitu ya, kayak tanah lapang di bawah rel kereta, karena memang itu kan space-nya lumayan besar begitu ya. Kemudian di situ tuh kayak ada saung-saung gitu, terus juga ada tamannya, itu kayaknya tempat untuk berkumpul warga. Saya ngebayangin kalau misalnya warganya lagi pada ngumpul di situ, lagi ada acara di situ, tuh pasti akan seru sekali begitu ya. Tapi kayaknya kondisinya kan nggak semua daerah punya yang seperti itu ya. Kalau di tempat Anda bagaimana nih hubungan Anda dengan tetangga-tetangga Anda? Apakah masih seakrab dulu? Apakah masih se-intens yang dulu? Atau bagaimana sekarang ini kondisinya, pendengar? Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini ya. Ini bukan berarti sekarang ini kehidupan bertetangga di kota besar itu sudah hilang begitu ya. Karena penelitian terhadap lebih dari 900 warga Jabodetabek justru menunjukkan bahwa saat masyarakat menghadapi situasi bersama seperti waktu pandemi waktu itu, itu ada tuh timbul rasa saling percaya, gotong royong, dan juga kepedulian antar warga yang justru malah meningkat. Dan ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan tetangga itu masih bisa tumbuh ketika ada kesempatan untuk saling berinteraksi dan juga bekerja sama. Masa iya harus ada masalah dulu baru kemudian akhirnya kita akrab lagi sama tetangga ya? Tapi jujur waktu pandemi kemarin kan memang ini ya, jadi apa ya, interaksi dengan tetangga tuh walaupun hanya lewat WhatsApp kemudian juga saling ngirimin makanan itu lebih terjalin begitu ya kayaknya hubungannya ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar bahasan kita sore hari ini tentang kedekatan kita dengan tetangga, interaksi kita dengan tetangga. Tapi nanti kita akan kembali lagi selepas kumandang azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pada pukul 17:54. Sekarang kami akan menghadirkan Murad Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 140.

Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ingin terperdaya oleh kemewahan dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

0: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

Kita lanjutkan kembali Jakarta Sore ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga untuk Anda semuanya yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta Sore ini, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah sharing juga tentang interaksi Anda ya dengan tetangga saat ini, bagaimana, apakah masih sakrab dulu, masih sangat dulu, ataupun juga sekarang ini sudah berubah. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda ya. Saya baca ini ada, sebentar, tadi ada siapa ya? Ada Mbak Ira, selamat sore untuk Mbak Ira, yang katanya sekarang ini interaksi sesama tetangga lebih sering lewat grup WhatsApp RT dibandingkan dengan ngobrol langsung. Kalau di info mati lampu, keamanan, atau kerja bakti baru rame itu katanya. Iya, zaman sekarang tuh, apalagi kalau misalnya tinggalnya di kompleks-kompleks perumahan yang zaman-zaman sekarang gitu. Kemudian ada juga dari Bu Ratmi, selamat sore untuk Bu Ratmi. Kalau menurut saya yang berubah itu bukan tetangganya, tapi kitanya yang makin sibuk. Pagi berangkat kerja, pulang udah malam, weekend kadang malah keluar sama keluarga. Jadi kesempatan buat ngobrol sama tetangga memang jadi berkurang. Iya betul ya. Kalau zaman dulu tuh, apalagi di dulunya saya itu kan di kampung ya. Jadi kehidupan bertetangga tuh masih sangat akrab sekali gitu ya. Ibu-ibu juga ada yang namanya arisan RT lah, arisan apa ya dulu namanya, dasawisma lah ya, ada yang namanya arisan RW gitu, dan ibu saya juga termasuk yang waktu itu tuh aktif gitu. Jadi kayak tahu tuh kalau misalnya dalam sebulan tuh arisan aja ada berapa kali ya, kemudian juga tiap hari tuh ngobrol sama tetangga tuh masih terus berjalan gitu. Apalagi zaman-zaman saya masih kecil banget tuh, zaman baru masuk SD gitu ya, itu inget tuh kalau misalnya lagi ada acara pasar malam tuh ya, itu tuh jalan ke pasar malam aja tuh sama tetangga gitu. Rombongan berapa rumah gitu kan ya. Itu yang membedakan zaman dulu dan juga zaman sekarang, apalagi kota kecil atau mungkin di kampung dengan yang ada di Jakarta atau di Jabodetabek. Kalau Anda sendiri bagaimana untuk kehidupan bertetangga di lingkungan Anda ya? Bu Tari, selamat sore Bu Tari. Katanya mau ikutan sharing aja. Kalau menurut saya hubungan dengan tetangga sampai sekarang masih akrab. Contohnya waktu saya sakit, tetangga bergantian katanya ronda sekaligus menemani saya. Mereka juga ada yang begadang bersama sambil minum kopi, teh susu, jahe merah, ditemanin sama roti atau ubi rebus. Bahkan kalau ada yang perlu digoreng atau dikukus, mereka saling bantu di dapur. Widih, keren sekali ini tetangganya Bu Tari ini. Sebaliknya kalau ada tetangga yang sakit, saya juga berusaha ikut membantu. Saya biasanya membawakan makanan atau masakan bubur untuk mereka. 2 bulan lalu saya sempat demam flu berat karena nggak ingin terlalu merepotkan tetangga yang saat itu anak-anaknya juga sedang ujian sekolah. Saya milih dirawat di PMI katanya. Tapi saya bersyukur punya tetangga yang begitu peduli dan selalu saling bantu. Baik, terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Yang lain pendengar, apakah Anda punya kehidupan tetangga yang masih sehangat dulu atau sekarang ini sudah berbeza begitu ya, sudah berbeda kondisinya? Boleh, silakan Anda, masih kami persilakan untuk sharing di Jakarta Sore ini, 08 11 79 72 7912. Sekarang ada lagu yang mungkin dulu Anda hafal ini, lagunya Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai, ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
0: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
2: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: bersama. Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Anda mendengarkan di 91.2 FM ataupun juga streaming ya di aplikasi RRI Digital. Bu Sawurin yang ada di Simpruk, selamat sore Bu Sawurin. Tetangga itu seperti saudara sendiri, karena kalau ada yang dapat kesulitan, mereka lah yang lebih menolong daripada dengan keluarga sendiri yang jauh-jauh. Setuju saya sama Bu Sawurin. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ini tinggalnya terpisah ya dari keluarga Anda, mungkin yang banyak tuh ada di daerah mana gitu ya, ada di daerah asal Anda, mungkin di Jawa Tengah atau mungkin ada di Jawa Timur atau mungkin bahkan di luar Jawa begitu ya. Sementara Anda sebagai perantau tinggal di sini, memang sudah menetap di sini, tapi kan sekarang yang paling dekat dengan Anda itu adalah tetangga kanan kiri ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, itu juga pasti yang akan yang akan bisa nolongin duluan itu adalah tetangga kanan kiri kita begitu. Terima kasih untuk Bu Sawurin ini yang mungkin perlu kita sadari bersama begitu ya, bahwa kita harus punya hubungan yang baik begitu ya dengan tetangga kanan kiri kita. Jangan sampai kita nggak tahu tuh kanan kiri kita tuh namanya siapa gitu, keluarganya Pak siapa, keluarganya Bu siapa, punya anak berapa gitu kan ya. Karena sekarang ini kayaknya banyak orang yang cuek banget ya, apalagi kalau misalnya kanan kirinya tuh kontrakan gitu. Ini yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah sharing di Jakarta sore ini, dan kali ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Toraja Barat bersama dengan Mas Indra dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan Mas Indra untuk informasinya.
1: Baik, selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada malam ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi, Karawang, perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah, di Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, Subang, perairan Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter terjadi pada pukul 20 WIB nanti malam. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter terjadi pada pukul 9 WIB esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Indra. Selamat sore, selamat kembali bertugas.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa.

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

91.5 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau hari Minggu jam-jam segini kayaknya udah ada di rumah ya, udah anteng di rumah, lagi istirahat, udah pada mandi, udah pada makan, mungkin tinggal nunggu istirahat aja karena besok ngantor lagi nih. Jangan lupa juga di

Siapin untuk bajunya besok, seragamnya pakai seragam yang mana, baju kantornya yang mana gitu ya. Setrika kalau mungkin Anda nyuci setrika sendiri, biasanya hari Minggu tuh waktunya untuk nyetrika ya, nyiap-nyiapin buat kerja seminggu ke depan. Semoga juga buat Anda yang ini masih ada di jalan menuju ke tempat tinggal Anda, semoga lancar perjalanannya biar Anda cepat istirahat dan juga bisa memulihkan energi begitu ya untuk beraktivitas di hari Senin besok. Pukul 19 pendengar, kita akan gabung dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali masih di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi. Sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
14: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
16: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
16: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
15: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
14: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
17: Baru ada seminggu.
14: Seminggu jualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
20: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
22: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
22: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini pendengar. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Pro 3 ya, saya Farid Kurniawan akan menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Anda yang baru bergabung mungkin lagi ada di jalan, lagi makan di luar. Seneng ya kalau makan di luar tuh, paling gak ada suasana yang berbeda gitu ya. Makan di luar, terus juga apalagi kalau misalnya ketemu sama tempat makan yang belum pernah Anda coba tapi ternyata rasanya tuh nikmat, udah gitu harganya gak terlalu mahal. Ada gak sih? Kayaknya jarang ya kalau di Jakarta ya. Tapi mudah-mudahan Anda selalu bisa menemukan tempat-tempat seru untuk Anda hangout, apalagi untuk makan di luar, apalagi buat Anda yang memang hobinya kulineran gitu ya. Salah satunya mungkin Anda bisa cari di konten-konten sosial media, karena kan biasanya ada rekomendasi makan di daerah mana gitu ya, atau rekomendasi makan dengan harga di bawah 100 ribu gitu misalnya. Ada gak sih? Ada kali ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang media sosial atau mungkin gadget gitu ya, perkembangan teknologi sekarang ini semakin mengarah ke perangkat yang bisa membantu aktivitas kita sehari-hari jadi lebih praktis tentunya ya. Salah satunya adalah, ini katanya yang nantinya akan menjadi tren, adalah kacamata pintar yang basisnya adalah kecerdasan buatan atau AI. Kacamata ini bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu melihatan, tapi juga katanya ini bisa langsung menerjemahkan bahasa secara langsung, bisa memberikan petunjuk arah, kemudian juga bisa ngambil foto atau video dengan perintah suara, sampai dengan membantu mengenali objek di sekitar penggunanya. Ini kayak kalau di ini ya, film-film superhero gitu ya, atributnya atau apa namanya, alatnya tuh kacamata yang bisa terjemahin suara, terus juga bisa ngasih informasi dan sebagainya. Sejumlah perusahaan teknologi katanya terus mengembangkan perangkat ini, karena dinilai punya potensi yang besar untuk mendukung produktivitas dan juga mobilitas di masa depan. Walaupun ini belum menjadi perangkat yang digunakan secara luas, tapi kacamata yang basisnya AI ini diprediksi akan semakin berkembang dan juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam beberapa tahun mendatang. Tungguin aja nih, kayaknya seru nih kalau misalnya apa yang mungkin selama ini kita ngeliat hanya di TV ya, di film-film superhero atau film-film futuristik, kalau memang bisa ada di sekitar kita nih, bisa kita miliki, kayaknya seru banget sih.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Selamat pagi, Smart Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Erwin. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

91 Mario FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada Terluka Menginginkanmu dari Mark Natama untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini ya. Ada yang mungkin kalau jam-jam segini lagi menikmati makan malam ya, sebelum jam 8 mungkin ada waktunya gitu ya, atau mungkin tadi tuh makannya tuh sebelum jam 7. Kalau kita makan tuh kalau malam tuh biasanya menunya apa tuh? Kalau zaman dulu kan di menu makan kita ya, entah itu makan siang atau mungkin makan malam, itu yang diperhatikan adalah harus tinggi protein gitu, yang menjadi pilihan banyak orang. Tapi katanya kalau sekarang-sekarang ini trennya adalah makanan yang tinggi serat, pendengar. Ini yang mulai mencuri perhatian sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Serat ini memang punya banyak manfaat ya untuk tubuh kita, mulai dari menjaga kesehatan saluran pencernaan, kemudian juga bisa membantu mengontrol kadar gula darah, terus juga bisa bikin rasa kenyang yang lebih lama nih, apalagi buat Anda yang pengen menurunkan berat badan, sampai dengan mendukung kesehatan jantung. Karena itu banyak orang yang di menunya ya, ini ditambahkan sayuran hijau, kemudian juga buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga gandum utuh ke dalam pola makan sehari-hari. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang itu semakin sadar begitu dengan pentingnya menjaga kesehatan, bukan hanya melalui olahraga rutin gitu kan, tapi juga dengan memilih makanan yang lebih seimbang dan juga kaya nutrisi. Memenuhi kebutuhan serat setiap hari pun juga bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat, dan juga tentunya adalah menjaga kebugaran gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin juga sekarang ini lagi kepikiran kapan ya mulai diet ya, mungkin salah satunya adalah bisa mengganti menu harian Anda gitu kan ya, dengan makanan yang kaya serat. Karena kan tadi tuh katanya selain bagus untuk kesehatan, ini juga bisa bikin kita kenyang lebih lama. Jadi nggak dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil, dikit-dikit pesen apa gitu.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada The Course dengan Don't Say You Love Me untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini. Yang sekarang ini sudah masuk ke menit ke-50 ya, dari pukul 19 malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Karena sekarang ini Jakarta sore ininya sudah hampir selesai. Setelah ini akan ada Bams yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 24 malam nanti pendengar. Silakan Anda yang mau berbagi informasi, mau request lagu, mau ngajakin Bams nyanyi bareng juga boleh nanti ya. 08 11 79 72 7912. Saya bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Sampai jumpa.

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Hari Minggu waktunya kumpul sama keluarga, olahraga, atau mungkin bercengkrama aja di rumah. Yang penting bisa senda gurau satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya planning, malam hari ini kayaknya masih buka tuh. Ada pameran alutsista di Monas ya. Karena tadi saya lewat situ tuh lumayan rame, lumayan padat, dan kayaknya banyak yang datang dari luar kota juga untuk menyaksikan pameran alutsista TNI AD. Di sana ada tank Leopard, ada roket Astros, ada Meriam Caesar, ada rudal Mistral, kendaraan taktis ATAV. Nah, kalau nggak tahu apaan, coba deh datang aja ke sana. Kayaknya masih ada beberapa waktu lagi ya, tapi khusus di 5 Juli sih. Yang tadi pagi juga mungkin sempat lihat atau ikutan ajang lari HUT Kostrad ke-65. Itu ada lomba lari tadi pagi. Atau mungkin lomba lari tempat lain, race-nya. Gak apa-apalah dimanapun, yang penting tetap sehat, tetap menjalankan aktivitas olahraga ya. Bamsari kan teman-teman Anda di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Stay tune ya di 91,2 FM. Boleh juga menyimak di rri.co.id atau mobile application kami RRI Digital.

Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Buat Anda yang penasaran siapa sih yang bakalan jadi wajah baru Jakarta Pusat, Abang dan None Jakarta Pusat 2026 sekarang sudah masuk ke babak final. Jadi ada sebanyak 15 pasang nih untuk finalis yang siap untuk menunjukkan kemampuan ya setelah melewati serangkaian seleksi dan juga masa karantina. Ya kayaknya gak cuma mengasah penampilan tapi juga kemampuan public speaking, wawasan budaya, pariwisata sampai dengan jiwa kepemimpinan. Alhamdulillah pernah ikutan, seru banget. Yang nantinya harapannya nih para finalis ini bisa bukan cuma untuk membawa pulang gelar juara ya, tapi bisa juga merepresentasikan anak muda Jakarta Pusat yang kreatif, inspiratif dan juga bangga memperkenalkan budaya juga potensi kotanya. Kira-kira siapa nih yang bakalan menjadi juaranya? Karena malam finalnya nanti akan dijadwalkan di hari Kamis 23 Juli 2026. Wih. Mungkin untuk Anda warga Jakarta, terutama Jakarta Pusat, lagi penasaran kira-kira siapa nih yang menang. Karena nanti bakalan diadu lagi dari pemenang masing-masing wilayah ke DKI 1. Waduh, lebih keren lagi. Oke, sekarang saya mau mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Semarang. Judulnya, Memilih Bersama.
1: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
2: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
3: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
2: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
3: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
4: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin? Gak dibayar juga.
3: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
4: Ah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
2: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya nggak ada yang mau bergerak nih.
4: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
2: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
5: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
3: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
5: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
2: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
3: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
5: Ya udah deh, aku bantu, tapi sebentar aja ya.
4: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
2: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
3: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
5: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
4: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
2: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
6: Saya senang lihat suasana begini.
2: Iya, Pak. Akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
6: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa lo tidak peduli.
4: Saya baru sadar, Pak. Selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
6: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini, kamu memilih bersama.
3: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih. Hati juga jadi lega, kan rasanya?
2: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
4: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
5: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
1: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Mau dengerin lagunya gak sebentar lagi, tapi Marcel yang nyanyi bukan Bams. Sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu informasi untuk Anda mendengar. Belakangan di media sosial itu, terutama di TikTok ya, lagi rame banget membahas istilah FAVO, parenting. Meskipun namanya kayaknya unik ya, dan konsepnya sebetulnya sederhana. FAVO itu adalah singkatan dari find out atau membiarkan anak belajar dan berkonsekuensi alami atas pilihan yang mereka buat. Nah tentunya selama situasinya tetap aman gitu. Misalnya gini, anak sudah diingatkan untuk membawa jaket tapi memilih tidak membawanya. Nah saat akhirnya merasa kedinginan, itu jadi pelajaran buat dirinya tanpa harus dimarah-marahi terus-menerus gitu. Nah pendukung metode ini percaya gitu, dimana cara tersebut bisa melatih tanggung jawab, kemudian kemandirian di dalamnya, kemampuan mengambil keputusan juga di dalamnya. Tapi para ahli juga mengingatkan nih, FAVO parenting ini bukan berarti orang tua lepas tangan, karena keselamatan anak tetap jadi prioritas dan orang tua tetap perlu mengimbangi, tetap perlu memberikan arahan dan juga membantu anak memahami pelajaran dan pengalaman yang mereka alami. Gitu, infonya saya ambil dari cnnindonesia.com. Namun semua, cukup deh kayaknya langsung Marcel aja lagunya. Selamat mendengarkan ya, masih di Pro 1 RRI Jakarta.

Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

Selamat malam yang baru bergabung bersama Bamsari di Jakarta malam ini. Sampai jam 12 malam nanti ya, ditemenin. Lagi pada ngapain sih malam-malam gini? Apakah lagi makan nasi goreng? Aduh, enak banget jam segini makan nasi goreng. Kadang-kadang kalau makan nasi goreng jam segini tuh kayak merasa menyesal gitu gak sih? Bersalah setelah makan ternyata. Tapi kalau lagi pas makan mah enggak. Kayak semacam apa ya, emang lapar aja gitu dan kayak pengen makan. Dan kalau gak nasi goreng apa dong? Mie goreng malam-malam. Pokoknya apapun aktivitas Anda malam hari ini ya, makan, minum, ya jangan sampai mendekati waktu tidur sebetulnya. Kalau seandainya Anda tidurnya nanti masih agak-agak jam 10, jam 11, ya udah. Kalau lagi pas lapar banget, kebetulan dari siang belum makan gitu ya. Daripada nanti pingsan, ya nggak? Oke, ngomongin makan, ngomongin minum, ini ada sedikit berbeda. Yang mau saya obrolin adalah mengenai banyaknya orang tua yang merasa bersalah kalau lagi mengambil waktu buat diri sendiri. Pernah dengar gak sih? Me time gitu. Padahal ya, me time itu bukan berarti egois. Justru meluangkan waktu sejenak untuk istirahat atau melakukan hal yang disukai, dimana ini bisa bikin energi dan suasana hati itu kembali terisi. Saat tubuh dan pikiran lebih segar, orang tua juga jadi lebih sabar, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi atau mendampingi anak. Nah, me time juga bisa membantu mengurangi stres gitu, mencegah burnout, menjaga kesehatan mental, sampai dengan meningkatkan, mengingatkan juga kalau sebelum menjadi orang tua, kita juga tetap seorang individu yang perlu dirawat. Jadi, pendengar, untuk para orang tua, untuk anaknya juga yang sudah dewasa, yang sudah bisa diajak ngobrol, gak perlu merasa bersalah ketika sesekali ngopi santai, olahraga, baca buku, atau menikmati hobi. Karena orang tua yang bahagia dan sehat itu biasanya juga lebih mudah menciptakan suasana keluarga yang hangat dan harmonis. Semoga ya, mudah-mudahan. Saya percaya pendengar-pendengar di sini luar biasa kok semuanya. By the way, background saya malam hari ini ada lagunya Tangga yang dirilis di tahun 2005. Enak banget didengerin sambil Anda mungkin lagi baca buku atau ngopi santai. Boleh.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai

cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam. Bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Hidup Apa Adanya, buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup Apa Adanya telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Malam Ini. Instagram @RRIPro1.

0: Iji, kau dan aku, Anda dan saya. Gimana? Lagunya enak-enak kan? Informasinya bermanfaat. Dan sekarang waktunya kita sama-sama mendengarkan Kanal Kenangan. Sampai jam 12 kok Bams masih akan balik lagi. Stay tune terus ya. Sehat-sehat semuanya, sambil ngopi-ngopi boleh sambil rebahan, dengerin terus Pro 1 RRI Jakartanya. Selamat menikmati Kanal Kenangan.
1: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
2: Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Amelia Adriati bisa kembali menemani malam hari Anda tentunya di Kilau Kenangan hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, pernah tidak saat Anda mendengarkan suara seseorang, terlebih penyanyi ya, tanpa harus melihat wajahnya terlebih dahulu, Anda sudah bisa tahu. Wah, ini suaranya Ebit G. Ade nih, atau oh ini sih suaranya Elvis Presley. Jadi baru terdengar suara tarikan nafasnya saja, bahkan satu kata dalam liriknya, kita sudah langsung tahu siapa yang sedang bernyanyi. Kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki suara yang khas, begitu melekat dalam ingatan kita. Nah, malam hari ini kita akan mengenang para penyanyi yang memiliki ciri vokal yang otentik. Dan seperti biasa, kami juga ingin mendengar cerita dari pendengar Kilau Kenangan. Siapa penyanyi yang suaranya paling mudah Anda kenali? Silakan WhatsApp saja ke 0812-5019-33. Anda juga bisa kirim salam, request lagu tahun 60-an hingga 90-an. Well, kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut sebagai pembuka Kilau Kenangan malam hari ini. Enjoy!

Kenangan yang akan menemani malam hari Anda hingga jam 12 malam nanti. Banyak orang memilih lagu karena penyanyinya. Tetapi ada juga yang memilih penyanyi karena suaranya yang benar-benar unik. Di dunia musik, karakter vokal adalah identitas nih pendengar. Tidak melulu harus memiliki nada paling tinggi atau tidak melulu harus yang paling kuat, tetapi punya warna yang bisa membuat orang berkata, ini pasti dia. Menariknya, suara manusia itu tidak ada yang benar-benar sama. Meskipun teknik bernyanyi memang bisa dipelajari ya, tetapi warna suara adalah sesuatu yang sangat personal dan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya beberapa penyanyi hanya membutuhkan beberapa detik saja untuk dikenali karena memang suaranya otentik sekali atau punya ciri khas. Kalau Anda

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI.
1: Lilin-lilin kecil adalah lagu pop Indonesia yang ditulis oleh James F. Sundah untuk Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1977 yang diselenggarakan Radio Prambors dan dinyanyikan oleh Krisye. Lagu ini mendapat peringkat kelima dalam kompetisi, juga menjadi lagu terpopuler dalam album lagu-lagu para finalis lomba tersebut. Lagu ini melambungkan karir Krisye dan telah menjadi lagu khasnya. Lilin-lilin kecil telah dirilis ulang oleh lebih dari 50 penyanyi atau band, antara lain oleh Blue Diamonds, grup duo dari Belanda, Victor Wood, penyanyi dari Filipina, dan penyanyi Indonesia Ari Kusmiran. Versi instrumental lagu ini juga pernah dirilis oleh Alex Faragnemela dan Joki Suryo Prayogo.

masuk di nomor 0812-5019-33. Saya bacakan ya. Ada Ibu Mela di Garut. Suara penyanyi yang paling mudah saya kenali itu suara Mbak Vina Panduwinata. Suara khas centil dan seksinya itu loh. Orang-orang juga pasti langsung tahu kalau itu suara beliau. Itu versi dalam negerinya ya. Kalau versi luar negeri tentunya Michael Jackson. Orang yang lagi pingsan juga tahu itu suaranya MJ. Ibu Mela bisa aja deh. Tapi benar juga ya, pendengar, kalau suara MJ alias Michael Jackson memang khas sekali dan mendunia. Semua orang pasti kenal dengan suaranya. Baik, terima kasih Ibu Mela di Garut atas sharingnya malam hari ini. Ngomong-ngomong tentang Vina Panduwinata, selain suaranya yang khas, lembut, dan anggun, dengan vibrato yang menjadi ciri khasnya sejak era 80-an, juga lagu-lagunya pun khas sekali ya, tentang percintaan yang cheerful gitu loh. Saya suka banget ya sama salah satu lagunya yang kayak gini.

generasi dan hingga kini masih dikenang lintas generasi. Dan tentu saja ada Bunda Hetty Koes Endang. Dengan teknik vokal yang luar biasa, nada-nada tingginya tetap jernih, serta warna suara yang begitu elegan. Kesamaan mereka adalah memiliki identitas suara yang sulit ditiru. Sebab di dunia musik, suara bukan sekadar alat untuk bernyanyi, melainkan tanda tangan yang akan selalu dikenang sepanjang masa.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

yang ketinggalan siaran Kilau Kenangan, jangan khawatir ya. Anda bisa download RRI Digital di Play Store, lalu cari kanal Kenangan. Anda nggak akan ketinggalan lagi deh siaran kanal Kenangannya. Atau Anda juga bisa dengerin relaynya di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta dan juga di DAB+. Oh ya, saya mau say hi dulu nih untuk Ibu Haryanti di Geraha Bintaro, Ibu Sri Mariati Ciptadi di Depok, dan Ibu Eka di Tebet. Spesial buat Anda semua, kita dengerin dulu lagu berikutnya.

Indonesia punya banyak penyanyi dengan warna suara yang khas, dunia pun demikian. Siapa yang tidak kenal suara berat dan penuh wibawa milik Elvis Presley? Julukan The King of Rock and Roll bukan hanya karena penampilannya saja, tetapi juga karena warna vokalnya yang begitu berkarakter. Di era 1970-an, ada Freddie Mercury yang tampil dengan vokal yang luar biasa. Jangkauan nadanya penuh tenaga, namun tetap emotionally. Sulit mencari penyanyi lain yang memiliki karakter seunik dirinya di pendengar. Tak kalah legendaris, Whitney Houston memukau dunia dengan vokal yang kuat, bersih, dan penuh emosi. Sementara Celine Dion menghadirkan karakter suara yang megah dan sangat ekspresif, terutama saat membawakan lagu-lagu balada. Mereka membuktikan bahwa lagu bisa menjadi abadi karena satu hal yang tidak bisa dibuat-buat, yaitu karakter suara. Sebab suara adalah identitas, dan identitas itulah yang membuat mereka tetap hidup di hati para pencinta musik lintas generasi.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Lagu Kumpul Bocah ciptaan Dodo Zakaria menjadi lagu pertama dalam album keempat Vina Panduwinata dengan judul album Cinta, yang dirilis pada tahun 1986 di bawah label Jackson Records. Dengan musik garapan Adi MS dan ekspresi Vina dalam membawakan lagu ini, Kumpul Bocah menjadi semacam lagu signatur Vina Panduwinata. Majalah Rolling Stone Indonesia edisi 56 terbitan Desember 29 menempatkan lagu ini di urutan ke-67 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa.

ketika mendengar sebuah lagu, lalu tiba-tiba ingatan melayang jauh ke masa lalu. Begitulah uniknya musik. Lagu bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga menjadi penanda waktu. Ada lagu yang mengingatkan pada masa sekolah, bahkan kisah cinta yang mungkin kini tinggal kenangan. Itulah sebabnya ketika sebuah lagu diputar, yang kembali bukan hanya melodinya, namun suasana, aroma, wajah orang-orang yang kita sayangi, hingga tempat-tempat yang pernah kita datangi seakan ikut hadir menemani. Makanya ada yang bilang, jangan taruh seseorang di dalam lagu, karena saat setiap lagu tersebut mengalun, bisa membawa kita masuk ke dalam lor

beberapa pesan lagi yang masuk malam ini. Ada Anci di Lenteng Agung. Halo, saya mau ikut berbagi cerita. Dulu waktu masih SMA, ada satu lagu yang hampir setiap sore diputar di radio. Setiap lagu itu terdengar, saya selalu teringat seseorang. Bukan pacar sih, hanya teman sekelas yang diam-diam saya kagumi. Kami tidak benar-benar pernah dekat. Bahkan sampai lulus pun tidak pernah saling mengungkapkan perasaan. Aneh ya, sudah puluhan tahun berlalu, orangnya entah sekarang di mana. Mungkin sudah punya keluarga dan mungkin cucu. Tapi setiap lagu itu diputar, rasanya saya kembali menjadi anak SMA yang pulang sekolah naik sepeda sambil berharap bisa bertemu dengannya di jalan. Mungkin benar kata orang, kita tidak bisa mengulang waktunya, tapi lewat sebuah lagu, kita bisa mengulang perasaannya. Terima kasih kalau kenangan sudah membuat saya tersenyum sendiri malam hari ini. Oh ya, bisa sekalian minta diputar lagunya ya. Baik, terima kasih Ibu Anci di Lenteng Agung atas sharingnya malam hari ini. Saya akan putarkan sebuah lagu spesial untuk Ibu Anci dan juga pendengar Kilau Kenangan. Enjoy the song.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Pendengar, kalau kita kembali ke era tahun 1960-an hingga awal 1970-an, tidak semua orang langsung tahu seperti apa nih wajah penyanyi favoritnya. Karena saat itu televisi belum banyak dimiliki, video klip juga belum sesering sekarang diputar ya. Apalagi media sosial yang memperlihatkan kehidupan para artis setiap hari. Justru radio nih yang menjadi sahabat setia. Dari radio pula, kita mengenal lagu, menghafal lirik, bahkan jatuh cinta pada suara seseorang tanpa pernah tahu seperti apa wajahnya. Yang ditunggu adalah momen ketika suara khas penyanyi favorit kita kembali mengudara pendengar. Begitu penyanyi mulai bersuara, kita langsung mengenali nih suaranya, meski penyiar belum menyebutkan namanya. Itulah mengapa pada masa itu, karakter vokal menjadi identitas yang sesungguhnya. Wajah boleh saja belum dikenal, tetapi suara telah lebih dulu menetap di hati para pendengar. Dan mungkin sampai hari ini pun masih begitu. Ada penyanyi yang wajahnya mulai terlupa, tetapi begitu suaranya terdengar, kenangan itu langsung hidup kembali. Kalau pendengar, kira-kira sudah hafal belum ya? Suara penyiarnya kenal kenangan?

Selamat malam pendengar Kilau Kenangan. Masih bersama Amelia Adriati sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, ada apa sih di tanggal 5 Juli di era tahun 1960-an hingga 1990-an? Let's check this out. Pada tanggal 5 Juli tahun 1969, The Rolling Stone menggelar konser gratis di Hyde Park, London sebagai bentuk penghormatan pada anggota pendiri mereka, yaitu Brian Jones, yang meninggal 2 hari sebelumnya. Lalu pada tanggal 5 Juli 1966, Chas Candler dari The Animals melihat Jimi Hendrix tampil di Cafe Wah di New York. Lalu Candler kemudian menjadi manajer Jimi Hendrix dan membawanya ke London, tempat The Jimi Hendrix Experience terbentuk. Lalu pada 5 Juli 1970, dunia musik dihebohkan oleh perhelatan Festival Musik Masif selama 3 hari di Atlanta. Festival ini dihadiri oleh lebih dari 200.000 penonton yang menyaksikan penampilan musisi blues dan rock paling berpengaruh pada era tersebut. Musisi legendaris seperti The Allman Brothers Band, Jimi Hendrix, B.B. King, dan Jethro Tull tampil mengguncang panggung di Atlanta International Pop Festival di Byron, Georgia, Amerika Serikat. Itu dia peristiwa yang berlangsung di tanggal 5 Juli. Saya mau salam-salam dulu nih untuk Bang Jos di Rasela, Ibu Saurin di Simpruk, Ibu Sharon di Pesona Kayang Depok, dan Bapak Isbayu yang sedang dinas luar di Kalimantan Selatan yang selalu setia mendengarkan Kilau Kenangan. Spesial lagu untuk Anda semua. Selamat

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Kanal Kenangan RRI.
0: Kenangan Top Hits.
2: Musim Bunga adalah album musik perdana dari duo Frankie dan Jen yang dirilis pada tahun 1978. Duo kakak beradik ini memang punya karakter yang khas. Perpaduan vokal keduanya melahirkan harmoni yang sulit dicari tandingannya. Terlebih, genre musik country folk yang mereka usung memang tidak banyak pemainnya. Album Musim Bunga ini memang bukan album pertama mereka, tetapi album perdana inilah yang menjadi titik awal popularitas mereka yang luar biasa. Album perdana ini sukses besar di pasaran, dan bukan hanya bagus di sisi komersial, tetapi sekaligus menjadi salah satu album terbaik mereka. All time hits dari album ini yang masih dikenal dan sampai sekarang banyak dinyanyikan, yaitu Musim Bunga, Biskota, dan Perjalanan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilo Kenangan malam hari ini. Ada beberapa pesan yang kembali masuk dari Rahel di Bogor. Selamat malam, Kak. Saya mau berbagi cerita sedikit nih. Masih berhubungan dengan suara yang mudah dikenali sih, Kak. Jadi, hampir setiap minggu malam, saya dan Ibu mendengarkan Kilo Kenangan di RRI Digital. Dan kemudian saya saat itu sedang di dapur, baru mendengar kalimat pertama dari penyiar, ibu langsung bilang, "Sudah mulai tuh Kilo Kenangannya." Kata ibu saya, penyiar Kilo Kenangan cara menyapanya hangat dan selalu ada kalimat-kalimat yang membuat kita seperti sedang diajak ngobrol oleh teman lama. Mungkin itu yang membuat saya dan ibu betah mendengarkan radio sampai sekarang. Bukan hanya karena lagu-lagunya, tetapi juga karena suara penyiar yang rasanya sudah seperti bagian dari rutinitas dan kenangan hidup. Terima kasih untuk Kilo Kenangan yang sudah menemani malam-malam kami di rumah. Wah, terima kasih kepada Kak Rahel dan Ibunda di Bogor atas sharingnya malam hari ini. Dan sudah menjadi pendengar setia Kilo Kenangan. Senang sekali ya kita mendengarnya. Spesial untuk Anda semua, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Enjoy!

Pendengar Kilau Kenangan, tidak terasa ya, sudah 3 jam kita lewati bersama malam hari ini. Setiap penyanyi hebat bukan hanya meninggalkan lagu, tetapi juga meninggalkan warna suara yang menjadi bagian dari memori kita. Kadang cukup satu nada pertama, kenangan pun kembali hadir seperti membuka album foto lama. Terima kasih untuk seluruh pendengar Kilau Kenangan yang sudah berbagi cerita dan kenangannya malam hari ini. Saya Amelia Adriati, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan biarkan musik terus menjadi jembatan antara masa lalu yang indah dengan hari ini yang penuh harapan. Jangan lupa untuk mendengarkan Kilau Kenangan yang hadir setiap minggu malam, pukul 9 hingga 12 malam. Sampai bertemu di

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.